0: bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi. Dan beliau berdua adalah para pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda berbincang-bincang dalam satu tema, membentuk kebiasaan baik. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, bagaimana seseorang itu bisa mempunyai suatu kebiasaan tertentu gitu?
1: Kalau kita ingin memperoleh suatu kebiasaan, biasanya atau umumnya kebiasaan itu bisa terbentuk melalui beberapa cara. Misalnya ada kebiasaan yang terjadi lewat seseorang itu melakukan trial and error atau coba-coba begitu. Lalu suatu ketika karena dari eksperimen-eksperimen percobaan dia terjadi suatu pembentukan tingkah laku, dalam hal ini kebiasaan tertentu. Dan kemudian kebiasaan juga mulanya bisa terbentuk dari seseorang itu melihat contoh di lingkungannya. Dia melihat ada orang yang dikagumi atau dia idolakan dan dia tiru, sehingga menjadikan dia suatu kebiasaan. Kemudian hal yang lain, suatu hal bisa menjadi kebiasaan kalau misalnya terus-menerus suatu tingkah laku memperoleh dukungan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. Misalnya seorang anak yang dia menjadi rajin belajar musik misalnya, karena dia selalu dalam belajar musik mendapat penghargaan dari orang lain, sehingga akhirnya dia menjadikan latihan musik sebagai suatu kebiasaan. Dan kemudian juga ada satu hal lagi, yaitu kalau kita melatih terus-menerus suatu tingkah laku tertentu, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan.
0: Iya. Hal itu disadari oleh yang bersangkutan atau di luar kesadarannya, Pak Iman?
1: Ada yang di dalam kesadaran, di dalam hati dia sengaja melakukan itu dan menjadikan suatu kebiasaan. Tetapi ada juga yang tidak sengaja, seperti tadi trial and error tadi. Bisa terjadi pada mulanya itu tidak disengaja.
0: Iya, kalau di dalam rumah tangga itu kadang-kadang ada anak itu yang gaya ngomongnya atau jalannya meniru orang tuanya, biasanya niru ayahnya atau niru ibunya, itu karena yang mana, Pak? Akan ada itu yang iya, polanya seperti itu.
1: Iya, bisa jadi lebih banyak pada ini ya, dia mencontoh tingkah laku orang tuanya.
2: Dalam hal ini rasanya memang umpan balik itu penting sekali, Pak Heman ya. Saya cuma membayangkan kalau memang misalnya tidak ada contoh, seperti yang Pak Heman katakan tadi, gak ada contoh yang bisa dikagumi ya, dan ada mungkin contoh tapi contoh yang salah. Lalu juga tidak ada satu umpan balik tadi ya, bahwa yang dia tiru itu sudah pas atau belum begitu. Pasti proses pembentukan kebiasaan baiknya ini lebih terhambat, atau masih akan ada cara lain gitu, Pak Heman, yang akan menyelamatkan keadaan ini?
1: Ya, ada beberapa. Tentu saja kita tidak bisa menggeneralisir begitu saja. Kalau misalnya seseorang itu tidak mempunyai contoh dan sebagainya, ada kalanya pujian dan dukungan ataupun dia pernah mendengar atau melihat sesuatu gitu, dan dia menirunya dan menjadikan itu suatu kebiasaan. Mm-hmm. Ya, itu sebabnya ada misalnya orang tua yang kehidupannya kurang baik, atau misalnya dia melihat orang tuanya bertengkar terus-menerus,

0: Nah, sang anak kemudian belajar suatu kebiasaan untuk tidak menggunakan kata-kata yang menyerang orang lain, begitu. Tetapi menggunakan itu sebagai suatu kebiasaan yang baik, untuk menggunakan kata-kata yang baik juga.
1: Tapi kalau memang misalnya tidak pernah ada yang memberitahu gitu ya, kalau bertengkar dengan cara seperti ini sebenarnya tidak baik, lebih baik dengan cara yang lain, tapi yang setiap hari yang dia lihat adalah seperti itu gitu, apakah memang tidak akan mempengaruhi anak tersebut juga?
0: Ya, tentu saja akan mempengaruhi anak tersebut, sehingga kebiasaan baik dalam kondisi seperti ini akan sangat sulit terbentuk.
2: Mm-hmm. Ya. Ada anak yang kalau marah gitu mainannya dibanting gitu, Pak. Kan pernah itu marah jengkel lalu mainannya itu dibanting-banting. Nah, padahal siapa yang dicontoh ya? Kita enggak melihat ada contoh yang membuat anak ini seperti itu. Lalu orang berkata, "Loh, ini memang dari lahir ya keras hatinya itu seperti orang tuanya." Lalu faktor itu dari lahir itu katanya. Apakah memang seperti itu, Pak Iman?
0: Faktor lahir itu ada. Jadi misalnya ada kecenderungan pemarah dan sebagainya. Tetapi waktu dia mengekspresikan itu, misalnya dengan membanting dan sebagainya, kadang-kadang ini yang disebut dengan trial and error. Dia tidak tahu bahwa itu salah dan dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Nah, dalam hal ini yang dikatakan oleh Ibu Esther tadi sangat relevan, yaitu umpan balik. Kalau misalnya dia mendapat umpan balik waktu dia membanting barang dan keinginannya dituruti, nah ini bisa menjadikan dia suatu kebiasaan, dalam hal ini kebiasaan buruk. Tetapi kalau dia tidak dipedulikan dan tidak memperoleh keinginannya pada saat dia marah itu, nah ini kita bisa mulai melatih suatu kebiasaan yang baik untuk dia bagaimana mengungkapkan, seorang anak mengungkapkan perasaan marahnya.
2: Iya. Nah, tadi Pak Eman katakan memang ada ya, faktor bawaan atau faktor yang dibawa sejak lahir itu yang mempengaruhi kebiasaan seseorang, seseorang anak. Nah, seberapa jauh itu Pak Eman?
0: Faktor bawaan ini bisa mendukung atau mempercepat atau memperkuat suatu pembentukan kebiasaan. Atau sebaliknya juga bisa faktor bawaan itu menyebabkan seseorang sulit membentuk suatu kebiasaan tertentu. Saya berikan contoh di sini. Kita yang susah untuk berkonsentrasi terhadap sesuatu itu biasanya lebih susah untuk melatih diri agar tekun di dalam melakukan sesuatu. Contoh lain misalnya, kalau orang yang lemah fisiknya, sering sakit, kemudian energinya terbatas, akan lebih sulit bertindak dengan cepat, efisien, karena keterbatasan energinya itu. Nah, ini dalam hal ini keterbatasan energi, kemudian juga faktor kecerdasan, faktor kurang bisa konsentrasi, ini seringkali membuat seseorang itu dihambat. Atau kalau dia sesuai, misalnya dia orangnya energik tetapi sekaligus orang yang konsentrasinya baik, maka dia akan didorong atau diperkuat keinginannya untuk melatih diri untuk bekerja cepat, efisien seperti itu.
2: Berarti kalau memang itu ada faktor bawaan, kita mengakui memang ada faktor bawaan, itu sebenarnya masih bisa dilatih untuk yang buruk dihilangkan dan yang baik ditumbuhkan.
0: Betul, meskipun ada keterbatasan.
1: Justru kadang-kadang khawatirnya malah sebenarnya bawaannya baik ya Pak Gunawan, tapi lingkungan justru nggak mendukung untuk pembentukan baik ya.
2: Yang buruk malah terbentuk.
1: Malah yang terbentuk yang buruk, iya. Tapi saya jadi berpikir kalau memang faktor bawaan ini justru yang kadang-kadang membuat orang seperti menjadi sebuah alasan untuk membela diri gitu, Pak Heman. Misalnya, loh ya saya memang bawaannya seperti ini, jangan harap saya untuk berubah karena udah melihat unsur ini kan nggak bisa dikutak-atik gitu ya. Ini gimana nih untuk menghadapi orang-orang yang punya pendapat begini, Pak Heman?
0: Dalam hal ini, kalau kita sedang bicara tentang kebiasaan, kita harus mengakui bahwa faktor belajar atau latihan atau seringnya kita melakukan sesuatu tingkah laku itu lebih banyak berperan. Jadi porsinya lebih besar di dalam pembentukan kebiasaan seseorang. Jadi karena itu saya kurang setuju bahwa dengan alasan saya memang orangnya pemarah dan sebagainya, lalu tidak melatih diri untuk lebih menguasai kemarahannya. Misalnya lagi orang yang memang kurang energi, lalu dia kurang bertanggung jawab di dalam melakukan pekerjaannya. Nah ini saya kurang setuju, karena sebetulnya kita bisa dalam tingkat tertentu melatih diri sehingga menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa mengatasi kadang-kadang faktor bawaan kita. Sebagai contoh, ada orang yang dia sebetulnya ada sedikit cacat gitu di kakinya, tetapi akhirnya dia melatih diri sedemikian rupa menjadi pelari yang hebat. Nah, contoh-contoh itu justru yang kita harus tiru.
1: Jadi tidak terpatok bahwa sudah bawaan ya berarti akan seperti itu seumur hidupnya ya.
0: Iya.
1: Yang orang-orang perlu
0: jadi
1: perhatikan
0: poinnya,
1: belajarnya itu ya, proses betul latihannya.
2: Iya, nah itu kan ada banyak sebenarnya hal-hal yang positif yang harus dikembangkan, Pak Eman ya. Nah, mungkin Pak Eman bisa sampaikan beberapa hal itu yang apa sebenarnya, dalam bidang apa kita harus mengembangkan kebiasaan yang baik itu, Pak?
0: Dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi misalnya saya berikan contoh di dalam hal pikiran, kita perlu melatih diri supaya kita bisa berpikir sehat dan rasional. Misalnya saja di dalam khotbah Yesus di atas bukit itu ada khotbah tentang kekhawatiran. Nah, di dalam hal ini seringkali kita memperoleh kebiasaan untuk berpikir dengan khawatir akan apa yang kita pakai dan kita makan. Nah, Yesus dalam hal ini memberikan cara berpikir yang lain untuk tidak mengkhawatirkan itu, karena toh misalnya burung di udara pun yang biasa ditangkap dan dijual dengan murah itu dipelihara oleh Allah Bapa di surga. Nah, cara-cara berpikir ini perlu kita biasakan di dalam kita melihat hidup ini. Contoh lain adalah di dalam pikiran kita banyak-banyak bersyukur dan memandang sisi positif hidup ini. Jadi juga hendaknya kita banyak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian juga kita lebih mengutamakan kekekalan daripada yang sementara. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh seperti ini. Orang yang mementingkan yang kekal itu biasanya lebih diberkati oleh Allah. Dan kemudian juga biarlah kita sering berpikir, melatih diri untuk bagaimana membantu orang lain daripada memikirkan secara egois tentang diri sendiri dan menimbun harta bagi diri kita. Hal yang lain misalnya dari segi perasaan, biasakan untuk memiliki berbagai perasaan yang positif, rendah hati, sabar, penuh kasih, damai, dan seterusnya. Dari segi tindakan, biarlah kita bertindak dengan melatih diri dengan penguasaan diri. Latih untuk menahan perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, yang tidak membangun. fitnah dan sebagainya itu jauhkan. Kemudian perbanyak perkataan yang menyejukkan, mendatangkan damai sejahtera, serta mendidik orang lain. Biasakan juga untuk hidup disiplin, untuk bisa diandalkan, misalnya kalau hutang ya cepat melunasi kembali. Kemudian juga belajar atau biasakan untuk hidup jujur dan adil terhadap orang lain, dan rela mengaku salah dan memperbaiki kesalahan sendiri. Jadikan ini sebagai kebiasaan sehari-hari.
2: Itu berarti seluruh aspek kepribadian seseorang itu bisa dibentuk untuk mempunyai kebiasaan yang baik.
0: Ya, idealnya begitu.
1: Iya, tampaknya hal-hal yang sudah kita ketahui ya, secara teori, tetapi ya untuk menjadikan kebiasaan baik ini yang rasanya tidak mudah juga gitu dalam prakteknya.
2: Iya, saya pikir memang melatih pikiran tuh sulit sekali gitu, Pak. Karena enggak nampak ya. Yang nampak seperti tadi Pak Iman katakan, seperti perbuatan itu kita masih bisa mengekspresikan itu kepada orang lain dan itu bisa membantu kita tuh.
0: Iya.
2: Wah, kelihatan gitu kan enggak baik. Lalu kita pelan-pelan berubah, perasaan juga akan terwujud seperti itu. Tapi kalau pikiran itu orang lain enggak tahu tuh.
0: Betul. Jadi memang di sini yang di dalam pikiran itu memang tidak kelihatan. Tetapi kalau seseorang itu hidupnya terbiasa dengan kehidupan rohani yang baik, dia banyak membaca Alkitab, mengisi dirinya dengan firman Tuhan, dia bisa dengan sendirinya akan mempunyai pikiran-pikiran yang baik.
2: Ya, itu diajarkan supaya pikiran kita itu sejalan dengan pikiran Kristus itu, di dalam Alkitab dikatakan seperti itu.
0: Iya.
2: Ya, tetapi menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, nah ini yang saya rasa apapun usaha kita untuk membentuk suatu kebiasaan baik itu pasti ada tantangannya, Pak Eman. Pasti ada hambatan-hambatannya nih.
0: Betul.
2: Nah, mungkin Pak Eman bisa sampaikan supaya kita bisa lebih waspada terhadap hambatan-hambatan itu.
0: Hambatan pertama adalah dari segi natur kita sebagai orang berdosa. Jadi sejak lahir Daud juga mengatakan bahwa kita dikandung di dalam dosa. Dan ini akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Sekalipun kita sudah lahir baru, tetapi kehidupan lama kita kadang-kadang menarik diri kita, sehingga adanya konflik seperti ini. Nah, ini perlu disadari. Dan hidup kita hendaknya berdasarkan kepada Roh Kudus, pada kuasa dari Roh. Jadi kita perlu sekali pertolongan dan minta tolong kepada Roh Kudus, biar hidup kita tunduk di bawah hukum Roh, kata Alkitab. Kemudian hambatan yang lain dari pembentukan kebiasaan baik adalah ada kalanya kita terlambat untuk belajar kebiasaan baik tertentu sejak kecil. Jadi mungkin sudah remaja atau sudah dewasa, bahkan baru sadar saya mempunyai kebiasaan yang tidak efektif. Nah, dalam hal itu, ini hambatan yang cukup mempengaruhi diri seseorang yang harus dilawan begitu. Dan karena misalnya pembentukannya bertahun-tahun, kita perlu juga bertahun-tahun untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu. Nah, hambatan yang lain lagi adalah seringkali kita mempunyai cara berpikir yang kurang baik. Maksudnya seringkali mengalahkan diri sendiri sewaktu kita berusaha melatih kebiasaan yang baik. Nah, di dalam hal ini ya keberdosaan kita ada ambil bagian di situ. Nah, saya kira untuk ini kita sudah kita harus minta pertolongan dari Tuhan sendiri.
1: Soal ini yang terlambat untuk mempelajari kebiasaan baik, rasanya ini juga biasanya menjadi hambatan antara orang tua dengan anak ya. Karena kan kadang-kadang misalnya tidak jarang dialog yang terjadi adalah orang tua yang menegur anak karena kebiasaan buruknya, sementara ketika anak mengatakan, loh papa atau mama juga seperti ini gitu, kan kadang-kadang jadi sebuah alasan juga ya buat orang tua, wah ya kalau kami sudah tua sudah terlambat untuk memperbaikinya gitu, sementara kan kalian masih lebih muda. Rasanya berarti kalau dalam penjelasan Pak Heman tadi ini nggak kena ya.
0: Iya, iya.
1: Setua apapun tetap sebenarnya bisa untuk membangun kebiasaan yang baik berarti ya.
0: Betul, sebaiknya orang tua dengan rendah hati mengaku kelemahannya dan bersama-sama dengan anak mengatakan, ya saya punya kelemahan itu, yuk kita sama-sama belajar gitu.
2: Mungkin justru itu sulitnya Pak Iman, menyadari dan mengakui tentang kebiasaan yang buruk itu tadi untuk menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
0: Kadang-kadang
1: sadar sih sadar ya.
0: Iya, sadar.
1: Mengakuinya yang susah ya.
0: Iya, mengakuinya.
2: Mengakuinya yang sulit.
0: Dan rela untuk mengubahnya itu. Ya. Biasanya orang kalau sudah punya satu kebiasaan ya malas gitu mengubah.
2: Iya, tapi kalau kita menyadari bahwa kita punya misi khusus di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, nah, pasti kita akan berusaha untuk menampilkan suatu perbuatan yang baik ya. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita itu bercahaya-cahaya di depan orang dan orang melihat perbuatan baik kita. Nah mungkin dalam hal ini ada saran-saran praktis yang Pak Eman mau sampaikan.
0: Yang pertama, biasakan untuk berdoa dan membaca Alkitab tiap hari dan mohon bantuan Roh Kudus. Yang kedua, usahakan untuk mengarahkan diri selalu kepada hadiah yang akan diberikan oleh Allah untuk setiap orang yang menang di dalam pertandingan. Ini digambarkan oleh Paulus sebagai satu pertandingan, sehingga Paulus itu melatih diri sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, jangan mudah patah semangat karena kritik dan cemooh ketika kita berbuat baik. Dan yang keempat, ingat bahwa ada kalanya kebiasaan baik itu adalah juga suatu perjuangan seumur hidup. Jadi, teruslah berlatih tanpa putus asa.
2: Artinya ada orang yang walaupun sudah berusaha untuk berbuat baik, tetap tidak bisa meninggalkan gitu, Pak?
0: Ada
2: seumur hidup ini.
0: Ada kalanya jatuh bangun.
2: Jatuh bangun.
0: Tetapi juga bisa jadi kebiasaan baik itu selalu akan tarik-menarik dengan sesuatu yang kurang baik dari diri kita sendiri, meskipun misalnya kebiasaan baik itu yang terus-menerus menang begitu, tetapi kita perlu waspada gitu, jangan sampai suatu ketika yang menang adalah yang buruk.
2: Iya, kadang-kadang kemalasan itu juga menjadi penghambat gitu loh Pak Iman ya. Kita tahu bahwa bangun pagi itu baik, olahraga pagi itu baik, tapi kita condongnya lebih enak di tempat tidur aja dulu gitu.
0: Iya, itu masalahnya.
2: Jadi harus ada suatu kedisiplinan yang kuat terhadap dirinya sendiri.
0: Iya, dan kita mesti seringkali yaitu mendorong diri sendiri. Dorongan kita apa ya? Nanti hadiah yang disediakan Allah untuk kita yang menang.
2: Ya, dan wujud hadiahnya itu mungkin bermacam-macam dan berbagai-bagai untuk tiap-tiap orang berbeda-beda, Pak ya.
0: Iya, itu harapan kita, harapan orang percaya.
1: Dan ya, situasi, rasanya situasi-situasi tertentu juga bisa menguji ya seberapa ya jauh kita punya kebiasaan tersebut ya. Maksudnya gini, kadang-kadang mungkin kan kita mengkritik seseorang yang kok dia punya kebiasaan seperti ini, tetapi ketika kita ada dalam situasi yang sama juga mungkin kita melakukan hal yang sama gitu ya. Yeah. Misalnya mungkin ketika saya belum menjadi orang tua, saya mengatakan wah kebiasaan seperti ini dari orang tua adalah kebiasaan yang tidak baik nih terhadap anak. Tetapi mungkin ketika saya menjadi orang tua, bisa jadi saya melakukan hal yang sama juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi teruji lagi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, dalam hal ini Pak Iman, pasti ada firman Tuhan yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kita. Pak Iman mungkin bisa bacakan dari...
0: Baik, saya akan bacakan dari Filipi, pasal 3 ayat 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, kata Paulus, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
2: Ya, jadi jelas sekali mungkin di situ Paulus melihat ada suatu tujuan, ada suatu sasaran yang jelas.
0: Ya.
2: Dia akan menampilkan kebiasaan-kebiasaan baiknya.
0: Ya.
2: Dan itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh.
0: Ya, tepat sekali.
2: Ya, saya rasa ini suatu perbincangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, Pak Eman. Sekali lagi banyak terima kasih juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, di dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentuk kebiasaan baik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi. Dan beliau berdua adalah para pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda berbincang-bincang dalam satu tema, membentuk kebiasaan baik. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, bagaimana seseorang itu bisa mempunyai suatu kebiasaan tertentu gitu?
1: Kalau kita ingin memperoleh suatu kebiasaan, biasanya atau umumnya kebiasaan itu bisa terbentuk melalui beberapa cara. Misalnya ada kebiasaan yang terjadi lewat seseorang itu melakukan trial and error atau coba-coba begitu. Lalu suatu ketika karena dari eksperimen-eksperimen percobaan dia terjadi suatu pembentukan tingkah laku, dalam hal ini kebiasaan tertentu. Dan kemudian kebiasaan juga mulanya bisa terbentuk dari seseorang itu melihat contoh di lingkungannya. Dia melihat ada orang yang dikagumi atau dia idolakan dan dia tiru, sehingga menjadikan dia suatu kebiasaan. Kemudian hal yang lain, suatu hal bisa menjadi kebiasaan kalau misalnya terus-menerus suatu tingkah laku memperoleh dukungan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. Misalnya seorang anak yang dia menjadi rajin belajar musik misalnya, karena dia selalu dalam belajar musik mendapat penghargaan dari orang lain, sehingga akhirnya dia menjadikan latihan musik sebagai suatu kebiasaan. Dan kemudian

0: juga ada satu hal lagi, yaitu kalau kita melatih terus-menerus suatu tingkah laku tertentu, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan.
1: Iya. Hal itu disadari oleh yang bersangkutan atau di luar kesadarannya, Pak Imran?
0: Ada yang di dalam kesadaran, di dalam hati dia sengaja melakukan itu dan menjadikan suatu kebiasaan. Tetapi ada juga yang tidak sengaja, seperti tadi, trial and error tadi. Bisa terjadi pada mulanya itu tidak disengaja.
1: Iya, kalau di dalam rumah tangga itu kadang-kadang ada anak itu yang gaya ngomongnya atau jalannya meniru orang tuanya, biasanya niru ayahnya atau niru ibunya, itu karena yang mana, Pak? Akan ada itu yang
0: iya,
1: polanya seperti itu.
0: Iya, bisa jadi lebih banyak pada ini ya, dia mencontoh tinggal laku orang tuanya.
2: Dalam hal ini rasanya memang umpan balik itu penting sekali, Pak Heman ya. Saya yeah, cuma membayangkan kalau memang misalnya tidak ada contoh, seperti yang Pak Heman katakan tadi, gak ada contoh yang bisa dikagumi ya, dan ada mungkin contoh tapi contoh yang salah. Lalu juga tidak ada satu umpan balik tadi ya, bahwa yang dia tiru itu sudah pas atau belum begitu. Pasti proses pembentukan kebiasaan baiknya ini lebih terhambat, atau masih akan ada cara lain gitu, Pak Heman, yang akan menyelamatkan keadaan ini?
0: Ya, ada beberapa. Tentu saja kita tidak bisa menggeneralisir begitu saja. Kalau misalnya seseorang itu tidak mempunyai contoh dan sebagainya, ada kalanya pujian dan dukungan ataupun dia pernah mendengar atau melihat sesuatu gitu, dan dia menirunya dan menjadikan itu suatu kebiasaan. Ya, itu sebabnya ada misalnya orang tua yang kehidupannya kurang baik, atau misalnya dia melihat orang tuanya bertengkar terus menerus. Nah, sang anak kemudian belajar suatu kebiasaan untuk

0: Oh, apakah memang tidak akan mempengaruhi anak tersebut juga?
1: Ya, tentu saja akan mempengaruhi anak tersebut, sehingga kebiasaan baik dalam kondisi seperti ini akan sangat sulit terbentuk.
2: Mm-hmm. Ya. Ada anak yang kalau marah gitu mainannya dibanting gitu, Pak. Kan pernah itu marah jengkel lalu mainannya itu dibanting-banting. Nah, padahal siapa yang dicontoh ya? Kita enggak melihat ada contoh yang membuat anak ini seperti itu. Lalu orang berkata, "Loh, ini memang dari lahir ya keras hatinya tuh, seperti orang tuanya." Lalu faktor itu dari lahir itu katanya. Apakah memang seperti itu, Pak Iman?
1: Faktor lahir itu ada. Jadi misalnya ada kecenderungan pemarah dan sebagainya. Tetapi waktu dia mengekspresikan itu, misalnya dengan membanting dan sebagainya, kadang-kadang ini yang disebut dengan trial and error. Dia tidak tahu bahwa itu salah dan dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Nah, dalam hal ini yang dikatakan oleh Ibu Esther tadi sangat relevan, yaitu umpan balik. Kalau misalnya dia mendapat umpan balik waktu dia membanting barang dan keinginannya dituruti, nah ini bisa menjadikan dia suatu kebiasaan, dalam hal ini kebiasaan buruk. Tetapi kalau dia tidak dipedulikan dan tidak memperoleh keinginannya pada saat dia marah itu, nah ini kita bisa mulai melatih suatu kebiasaan yang baik untuk dia bagaimana mengungkapkan, seorang anak mengungkapkan perasaan marahnya.
2: Iya. Nah, tadi Pak Eman katakan memang ada ya, faktor bawaan atau faktor yang dibawa sejak lahir itu yang mempengaruhi kebiasaan seseorang ya, seseorang anak. Nah, seberapa jauh itu Pak Eman?
1: Faktor bawaan ini bisa mendukung atau mempercepat atau memperkuat suatu pembentukan kebiasaan. Atau sebaliknya juga bisa faktor bawaan itu menyebabkan seseorang sulit membentuk suatu kebiasaan tertentu. Saya berikan contoh di sini. Kita yang susah untuk berkonsentrasi terhadap sesuatu, itu biasanya lebih susah untuk melatih diri agar tekun di dalam melakukan sesuatu. Contoh lain misalnya, kalau orang yang lemah fisiknya, sering sakit, kemudian energinya terbatas, akan lebih sulit bertindak dengan cepat, efisien, karena keterbatasan energinya itu. Nah, ini dalam hal ini keterbatasan energi, kemudian juga faktor kecerdasan, faktor kurang bisa konsentrasi, ini seringkali membuat seseorang itu dihambat. Atau kalau dia sesuai, misalnya dia orangnya energik tetapi sekaligus orang yang konsentrasinya baik, maka dia akan didorong atau diperkuat keinginannya untuk melatih diri untuk bekerja cepat, efisien seperti itu.
2: Berarti kalau memang itu ada faktor bawaan, kita mengakui memang ada faktor bawaan, itu sebenarnya masih bisa dilatih untuk yang buruk dihilangkan dan yang baik ditumbuhkan.
1: Betul, meskipun ada keterbatasan.
0: Justru kadang-kadang khawatirnya malah sebenarnya bawaannya baik ya Pak Gunawan, tapi lingkungan justru nggak mendukung untuk pembentukan baik ya.
2: Yang buruk malah terbentuk.
0: Malah yang terbentuk yang buruk, iya. Tapi saya jadi berpikir kalau memang faktor bawaan ini justru yang kadang-kadang membuat orang seperti menjadi sebuah alasan untuk membela diri gitu Pak Heman. Misalnya, loh ya saya memang bawaannya seperti ini, jangan harap saya untuk berubah karena udah melihat unsur ini kan gak bisa dikutak-katik gitu ya. Ini gimana nih untuk menghadapi orang-orang yang punya pendapat begini Pak Heman?
1: Dalam hal ini, kalau kita sedang bicara tentang kebiasaan, kita harus mengakui bahwa faktor belajar atau latihan atau seringnya kita melakukan sesuatu tingkah laku.

0: itu lebih banyak berperan. Jadi porsinya lebih besar di dalam pembentukan kebiasaan seseorang. Jadi karena itu saya kurang setuju bahwa dengan alasan saya memang orangnya pemarah dan sebagainya, lalu tidak melatih diri untuk lebih menguasai kemarahannya. Misalnya lagi orang yang memang kurang energi, lalu dia kurang bertanggung jawab di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini saya kurang setuju, karena sebetulnya kita bisa dalam tingkat tertentu melatih diri sehingga menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa mengatasi kadang-kadang faktor bawaan kita. Sebagai contoh, ada orang yang dia sebetulnya ada sedikit cacat gitu di kakinya, tetapi akhirnya dia melatih diri sedemikian rupa menjadi pelari yang hebat. Nah, contoh-contoh itu justru yang kita harus tiru.
1: Jadi tidak terpatok bahwa sudah bawaan ya berarti akan seperti itu seumur hidupnya ya.
0: Iya.
1: Yang orang-orang perlu jadi perhatikan poinnya, belajarnya itu ya, proses betul latihannya.
2: Iya, nah itu kan ada banyak sebenarnya hal-hal yang positif yang harus dikembangkan, Pak Eman ya. Nah, mungkin Pak Eman bisa sampaikan beberapa hal itu, yang apa sebenarnya, dalam bidang apa kita harus mengembangkan kebiasaan yang baik itu, Pak?
0: Dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi misalnya saya berikan contoh di dalam hal pikiran, kita perlu melatih diri supaya kita bisa berpikir sehat dan rasional. Misalnya saja di dalam khotbah Yesus di atas bukit itu ada khotbah tentang kekhawatiran. Nah, di dalam hal ini seringkali kita memperoleh kebiasaan untuk berpikir dengan khawatir akan apa yang kita pakai dan kita makan. Nah, Yesus dalam hal ini memberikan cara berpikir yang lain untuk tidak mengkhawatirkan itu, karena toh misalnya burung di udara pun yang biasa ditangkap dan dijual dengan murah itu dipelihara oleh Allah Bapa di surga. Nah, cara-cara berpikir ini perlu kita biasakan di dalam kita melihat hidup ini. Contoh lain adalah di dalam pikiran kita banyak-banyak bersyukur dan memandang sisi positif hidup ini. Jadi juga hendaknya kita banyak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian juga kita lebih mengutamakan kekekalan daripada yang sementara. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh seperti ini. Orang yang mementingkan yang kekal itu biasanya lebih diberkati oleh Allah. Dan kemudian juga biarlah kita sering berpikir, melatih diri untuk bagaimana membantu orang lain daripada memikirkan secara egois tentang diri sendiri dan menimbun harta bagi diri kita. Hal yang lain misalnya dari segi perasaan, biasakan untuk memiliki berbagai perasaan yang positif. Rendah hati, sabar, penuh kasih, damai, dan seterusnya. Dari segi tindakan, biarlah kita bertindak dengan melatih diri dengan penguasaan diri. Latih untuk menahan perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, yang tidak membangun, fitnah, dan sebagainya itu jauhkan. Kemudian, perbanyak perkataan yang menyejukkan, mendatangkan damai sejahtera, serta mendidik orang lain. Biasakan juga untuk hidup disiplin, untuk bisa diandalkan, misalnya kalau hutang ya cepat melunasi kembali. Kemudian juga belajar atau biasakan untuk hidup jujur dan adil terhadap orang lain. Dan rela mengaku salah dan memperbaiki kesalahan sendiri. Jadikan ini sebagai kebiasaan sehari-hari.
2: Itu berarti seluruh aspek kepribadian seseorang itu bisa dibentuk untuk mempunyai kebiasaan yang baik.
0: Ya, idealnya begitu.
1: Iya, tampaknya hal-hal yang sudah kita ketahui ya secara teori, tetapi ya untuk menjadikan kebiasaan baik ini yang rasanya tidak mudah juga gitu dalam prakteknya.
2: Iya, saya pikir memang melatih pikiran tuh sulit sekali gitu, Pak. Karena enggak nampak ya. Yang nampak seperti tadi Pak Iman katakan, seperti perbuatan itu kita masih bisa mengekspresikan itu kepada orang lain dan itu bisa membantu kita tuh.
0: Iya.
2: Wah, kelihatan gitu kan enggak baik. Lalu kita pelan-pelan berubah, perasaan juga akan terwujud seperti itu. Tapi kalau pikiran itu orang lain enggak tahu tuh.
0: Betul. Jadi memang di sini yang di dalam pikiran itu memang tidak kelihatan. Tetapi kalau seseorang itu hidupnya terbiasa dengan kehidupan rohani yang baik, dia banyak membaca Alkitab, mengisi dirinya dengan firman Tuhan, dia bisa dengan sendirinya akan mempunyai pikiran-pikiran yang baik.
2: Ya, itu diajarkan supaya pikiran kita itu sejalan dengan pikiran Kristus. Itu di dalam Alkitab dikatakan seperti itu.
0: Iya.
2: Ya, tetapi menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Nah, ini yang saya rasa apapun usaha kita untuk membentuk suatu kebiasaan baik itu pasti ada tantangannya, Pak Iman. Pasti ada hambatan-hambatannya ini.
0: Betul.
2: Nah, mungkin Pak Iman bisa sampaikan supaya kita bisa lebih waspada terhadap hambatan-hambatan itu.
0: Hambatan pertama adalah dari segi natur kita sebagai orang berdosa. Jadi sejak lahir Daud juga mengatakan bahwa kita dikandung di dalam dosa. Dan ini akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Sekalipun kita sudah lahir baru, tetapi kehidupan lama kita kadang-kadang menarik diri kita, sehingga adanya konflik seperti ini. Nah, ini perlu disadari. Dan hidup kita hendaknya berdasarkan kepada Roh Kudus, pada kuasa dari Roh. Jadi kita perlu sekali pertolongan dan minta tolong kepada Roh Kudus, biar hidup kita tunduk di bawah hukum Roh, kata Alkitab. Kemudian hambatan yang lain dari pembentukan kebiasaan baik adalah ada kalanya kita terlambat untuk belajar kebiasaan baik tertentu sejak kecil. Jadi mungkin sudah remaja atau sudah dewasa, bahkan baru sadar saya mempunyai kebiasaan yang tidak efektif. Nah, dalam hal itu, ini hambatan yang cukup mempengaruhi diri seseorang yang harus dilawan begitu. Dan karena misalnya pembentukannya bertahun-tahun, kita perlu juga bertahun-tahun untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu. Nah, hambatan yang lain lagi adalah seringkali kita mempunyai cara berpikir yang kurang baik. Maksudnya seringkali mengalahkan diri sendiri sewaktu kita berusaha melatih kebiasaan yang baik. Nah, di dalam hal ini ya keberdosaan kita ada ambil bagian di situ. Nah, saya kira untuk ini kita harus minta pertolongan dari Tuhan sendiri.
1: Soal ini yang terlambat untuk mempelajari kebiasaan baik, rasanya ini juga biasanya menjadi hambatan antara orang tua dengan anak ya. Karena kan kadang-kadang misalnya tidak jarang dialog yang terjadi adalah orang tua yang menegur anak karena kebiasaan buruknya, sementara ketika anak mengatakan, loh papa atau mama juga seperti ini gitu, kan kadang-kadang jadi sebuah alasan juga ya buat orang tua, wah ya kalau kami sudah tua sudah terlambat untuk memperbaikinya gitu, sementara kan kalian masih lebih muda. Rasanya berarti kalau dalam penjelasan Pak Heman tadi ini nggak kena ya.
0: Iya.
1: Setua apapun tetap sebenarnya bisa untuk membangun kebiasaan yang baik berarti ya.
0: Betul, sebaiknya orang tua dengan rendah hati mengaku kelemahannya dan bersama-sama dengan anak mengatakan, ya saya punya kelemahan itu, yuk kita sama-sama belajar gitu.
2: Mungkin justru itu sulitnya Pak Iman, menyadari dan mengakui tentang kebiasaan yang buruk itu tadi untuk menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
0: Kadang-kadang
3: sadar sih sadar ya.
0: Iya, sadar. Mengakuinya
3: yang susah ya.
0: Iya, mengakuinya,
2: mengakuinya dan yang sulit.
0: Dan rela untuk mengubahnya itu. Ya. Biasanya orang kalau sudah punya satu kebiasaan ya malas gitu mengubah.
2: Iya, tapi kalau kita menyadari bahwa kita punya misi khusus di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, pasti kita akan berusaha untuk menampilkan suatu perbuatan yang baik ya. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita itu bercahaya-cahaya di depan orang dan orang melihat perbuatan baik kita. Nah, mungkin dalam hal ini ada saran-saran praktis yang Pak Eman mau sampaikan.
0: Yang pertama, biasakan untuk berdoa dan membaca Alkitab tiap hari dan mohon bantuan Roh Kudus. Yang kedua, usahakan untuk mengarahkan diri selalu kepada hadiah yang akan diberikan oleh Allah untuk setiap orang yang menang di dalam pertandingan. Ini digambarkan oleh Paulus sebagai satu pertandingan, sehingga Paulus itu melatih diri sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, jangan mudah patah semangat karena kritik dan cemooh ketika kita berbuat baik. Dan yang keempat, ingat bahwa ada kalanya kebiasaan baik itu adalah juga suatu perjuangan seumur hidup. Jadi, teruslah berlatih tanpa putus asa.
2: Artinya ada orang yang walaupun sudah berusaha untuk berbuat baik, tetap tidak bisa meninggalkan gitu, Pak?
0: Ada
2: seumur hidup ini.
0: Ada kalanya jatuh bangun.
2: Jatuh bangun.
0: Tetapi juga bisa jadi kebiasaan baik itu selalu akan tarik-menarik dengan sesuatu yang kurang baik dari diri kita sendiri. Meskipun misalnya kebiasaan baik itu yang terus-menerus menang begitu, tetapi kita perlu waspada gitu. Jangan sampai suatu ketika yang menang adalah yang buruk.
2: Iya, kadang-kadang kemalasan itu juga menjadi penghambat gitu loh Pak Iman ya. Kita tahu bahwa bangun pagi itu baik, olahraga pagi itu baik, tapi kita condongnya lebih enak di tempat tidur aja dulu gitu loh.
0: Iya, itu masalahnya.
2: Jadi harus ada suatu kedisiplinan yang kuat terhadap dirinya sendiri.
0: Iya, dan kita mesti seringkali yaitu mendorong diri sendiri. Dorongan kita apa ya? Nanti hadiah yang disediakan Allah untuk kita yang menang.
2: Ya, dan wujud hadiahnya itu mungkin bermacam-macam dan berbagai-bagai untuk tiap-tiap orang berbeda-beda, Pak ya?
0: Iya, itu harapan kita, harapan orang percaya.
3: Dan situasi, rasanya situasi-situasi tertentu juga bisa menguji ya seberapa jauh kita punya kebiasaan tersebut ya. Maksudnya gini, kadang-kadang mungkin kan kita mengkritik seseorang yang kok dia punya kebiasaan seperti ini, tetapi ketika kita ada dalam situasi yang sama, juga mungkin kita melakukan hal yang sama gitu ya. Misalnya mungkin ketika saya belum menjadi orang tua, saya mengatakan, wah kebiasaan seperti ini dari orang tua adalah kebiasaan yang tidak baik nih terhadap anak. Tetapi mungkin ketika saya menjadi orang tua, bisa jadi saya melakukan hal yang sama juga gitu. Betul. Jadi teruji lagi ya.
0: Iya.
2: Nah, dalam hal ini Pak Iman, pasti ada firman Tuhan yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kita. Pak Iman mungkin bisa bacakan dari...
0: Baik, saya akan bacakan dari Filipi pasal 3 ayat 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, kata Paulus, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
2: Ya, jadi jelas sekali mungkin di situ Paulus melihat ada suatu tujuan, ada suatu sasaran yang jelas.
0: Ya.
2: Jadi dia akan menampilkan kebiasaan-kebiasaan baiknya.
0: Ya.
2: Dan itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh.
0: Iya, tepat sekali.
2: Iya, saya rasa ini suatu perbincangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, Pak Eman. Sekali lagi banyak terima kasih juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, di dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentuk kebiasaan baik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu bahwa kita semua diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Ketika Allah melihat Adam seorang diri, di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai penolong. Jadi pada dasarnya, kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu akan membutuhkan orang lain. Tetapi sayangnya kalau kita melihat dunia di sekitar kita, maka kita akan berkata, dunia ini semakin lama cenderung semakin individualistik. Orang sekarang mengatakan bahwa egoisme hidup berpusat pada diri sendiri adalah sesuatu yang keren, yang cool banget. Kalau ada orang berkata, lu gue, yang penting lu gak nyinggol gue gitu. Atau orang berkata, kalau ini mauku, so what gitu loh. Jadi orang-orang menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dan orang lain mengatakan, wow itu cool banget. Makanya kita sekarang sering mendengar istilah antisosial, ansosial, atau asosial. Ada yang mengatakan, saya tidak anti, saya cuma ansosial saja. Ada yang bilang, saya sebetulnya bukan ansosial, saya sebetulnya tidak peduli ada sosial atau tidak ada sosial. Jadi saya termasuk golongan asosial. Gitu. Ada yang antisosial, benar-benar menentang orang lain. Dan kalau saudara mengamati di mall misalnya, salah satu kaos yang sempat menjadi tren adalah kaos dengan tulisan apa? Sering ya lihat ya, kaos-kaos semacam itu, wah banyak orang itu memakai. Dan ketika orang memakai kaos tulisannya antisosial, ansosial gitu kan, kelihatannya keren banget gitu. Ada orang yang pakai terus ditanya, buat apa kamu pakai kaos semacam itu? Biar semua orang tahu. Loh, kalau biar semua orang tahu berarti sosial bro gitu kan. Kamu peduli dengan omongan orang lain. Kalau kamu pakai itu supaya orang lain memperhatikan kamu, berarti kamu itu sedang menjadi seorang yang apa? Sosial. Kamu ingin mendapatkan social attention gitu. Makanya saya selalu bilang begini, bahkan orang yang antisosial, sikap itu sebetulnya didorong oleh sebuah ketidakpuasan secara sosial. Mereka menganggap bahwa seharusnya mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkan, lalu mereka mencoba untuk membuat protes, membuat kritikan, mencoba untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara sosial. Sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan orang yang antisosial sebetulnya adalah orang yang paling butuh relasi sosial. Itu merupakan gaya mereka untuk protes. Mungkin saudara berkata, saya tidak termasuk golongan itu kok, saya juga tidak pakai kaos itu. Bukan karena saya antisosial, tapi karena kaosnya harganya mahal banget gitu kan ya. Jadi kita kalau mau beli rasanya udah mahal banget, begitu belum tentu orang memperhatikan. Mungkin saudara bukan tipikal orang yang anti atau ansosial, tetapi mungkin saudara termasuk orang yang lebih menekankan koneksi daripada relasi. Mungkin saudara lebih menekankan koneksi daripada relasi. Pada saat saudara posting sesuatu di media sosial saudara misalnya, saudara suka untuk mengecek berapa likes yang saudara terima. Kalau saudara bermain Instagram begitu. Saya maafkan tidak bisa memberi contoh untuk Facebook karena itu bukan generasi saya. Generasi saya Instagram. Gaya ya. Saya sengaja menutup Facebook saya saudara supaya kelihatan lebih muda. Mungkin saudara ketika posting sesuatu dan saudara berkata, waduh berapa likes-nya ya gitu. Ketika saudara misalnya posting di Facebook atau di Instagram, saudara bilang lagi galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang kenapa galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang tiba-tiba DM saudara begitu kan. Menanyakan, kenapa dengan postinganmu itu begitu. Wah kelihatannya saudara merasa kayak, waduh diperhatikan. Jujur ya, coba saya tanya ini, jujur saya tanya. Siapa di sini yang memiliki real friends, benar-benar teman, yang selalu ada tiap kali saudara membutuhkan, yang cukup dekat dengan saudara, jumlah real friends saudara itu melebihi 10% dari jumlah friends di Facebook atau followers di Instagram. Ada? Ya ada? Oke, 10% terlalu tinggi, saya ubah. Bagaimana kalau 5%?
Yang punya real friends 5% dari jumlah followers dan friends, gak ada, masih terlalu tinggi. Oke, saya turunkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1%. Ada yang mau beli 1%? Oh ada, 1% ada gitu. Followersnya 10 atau 15 ya? Ya, ada 1% ada. Yang lain berapa? Yang lain berapa? Interesting sekali Saudara. Jadi kadangkala kita tuh suka kalau orang lain itu nge-like kita gitu kan. Wow, postingan satu postingan, wow yang nge-like 2000 gitu. Padahal followernya cuma 300 begitu kan. Rasanya bangga banget begitu. Jujur ya, kita memasuki sebuah dunia di mana koneksi kita lebih hargai daripada relasi. Dan kita harus bersuara. Kita sebagai orang Kristen harus berkata tidak. Kita harus bersikap kontrakultural di dalam hal ini. Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sehingga kita membutuhkan orang lain. Soalnya banyak orang berbicara tentang marketing digital, bla bla bla bla bla bla, di kemudian hari dan sebagainya. Tapi saya yakin marketing digital tidak akan pernah menggantikan personal marketing. Marketing secara personal tidak akan pernah tergantikan dengan marketing digital.

0: gitu kan ya, lebih menjiwai begitu kan. Kalau saudara misalnya minta tema penderitaan gitu, wah dia gayanya reform, karena reform itu kan teologinya bisa dihidupi tapi nggak bisa menghidupi kita, jadi hanya untuk orang-orang yang menderita saja kan gitu. Jadi saudara mau khotbah tema apa dia bisa itu menyampaikannya gitu kan. Saya bincang-bincang dengan teman-teman saya ngomong gini, kalian tahu nggak sudah ada robot loh, sudah ada robot. Nanti dia bisa khotbah lebih bagus daripada kita semua, dan dia bisa jawab pertanyaan. Jadi nanti kalau saudara tanya who made God, langsung dia dong bisa jawab begitu kan. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, kalian bayangin nggak sih 20 tahun yang akan datang kalian bisa jadi pengangguran. Terus saya kasih penghiburan, enggak sih, kalian nggak akan jadi penghiburan, nggak akan jadi pengangguran juga. Kenapa? Ada penghiburan untuk kalian. Penghiburannya apa? Walaupun dia robot, dia nggak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi nanti yang ngelap debunya tetap butuh pendeta, ya ngerti ya? Jadi nanti pendeta tugasnya adalah mengelap debu-debu yang ada di robot pendeta, gitu kan ya? Terus kita mulai mengubah semua kurikulum di STT. Kurikulumnya adalah tentang bersih-bersih sebenarnya. Bagaimana membersihkan robot gitu. Nah, saudara pernah bayangkan nggak? Jujur, saudara pernah membayangkan nggak? In the next 20 or 25 years. Dunia kita dikuasai oleh digital. Tapi saya yakin digital akan meninggalkan lubang yang besar dalam diri manusia. Karena manusia tetap butuh sentuhan-sentuhan sosial. Dan hari ini kita belajar tentang kebersamaan. Pentingnya kebersamaan. Dan saya akan memulai dengan kalimat ini sebelum kita membaca teks Alkitab. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Terbentuk oleh teologi karena seharusnya kebenaran firman Tuhanlah yang mendorong. Jadi memberikan dorongan, memberikan landasan untuk kebersamaan. Sebab kalau saudara membangun kebersamaan tanpa konsep yang benar, maka kebersamaanmu akan menjadi sesuatu yang tidak kudus. Itu akan menjadi unholy togetherness. Atau mungkin akan menjadi unholy communion, akan menjadi unholy unity di antara kita. Maka kita harus berhati-hati sekali. Semua kebersamaan yang kita bangun harus didasarkan dan didorong oleh ajaran firman Tuhan. Itu namanya teologi. Tetapi kalau saudara cuma punya teologi, saudara tidak punya hati, maka kebersamaanmu hanyalah menjadi perkumpulan perdebatan. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggi hati, yang cuma tahu teologi. Makanya saudara perlu juga mendasarinya dengan hati. Ketika kita punya teologi, kita harus menghidupi teologi itu. Kasih itu tidak pernah sebuah teori. Kasih adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan, sebuah perasaan, hasrat yang besar di dalam hati kita. Makanya kita berusaha untuk membangun kebersamaan yang sejati. Didorong, dilandaskan pada teologi, dan digerakkan oleh hati. Dan mari kita belajar tentang kebersamaan itu di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-12. Mari kita membaca ayat yang sudah saya tampilkan. Mari kita membaca ayat ganjil dibaca oleh mereka yang punya teman dekat lebih dari 15. Ayat yang genap dibaca oleh mereka yang teman dekatnya kurang dari 15. Ya, mari kita memulai dari yang teman dekatnya lebih dari 15 orang. Silakan 1, 2, 3.
1: Berdua lebih baik daripada seorang dunia.
0: Ketahuan ya. Teman dekat kita ternyata tidak banyak ya. Oke, saya baca ayat yang ganjil saja ya. Oke, karena teman dekat saya 14. Nyaris ya. Bukan ya, saya baca saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9, nanti saudara membaca ayat yang genap. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Amin. Secara ayat ini harus dipahami sebagai kontras terhadap bagian di atas dan bagian di bawah. Kalau saudara mengontraskan kebersamaan di ayat tadi dengan bagian yang di atasnya di ayat 7 dan

8, maka saudara akan menemukan bahwa kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Di ayat 7 dan 8 dikatakan ada orang yang kaya, yang hartanya berlimpah-limpah. Dia bahkan bingung kalau mau menambah lagi menyimpannya di mana, begitu loh saudara. Saudara tuh pernah enggak bingung menghabiskan uang saudara? Belum pernah ya? Belum kaya berarti. Saya tahu persis. Karena pernah dikasih tahu orang, bukan karena saya sudah kaya. Ada orang yang mengatakan bingung mau menghabiskan uangnya seperti apa. Maka ada orang yang berkata begini, sebetulnya orang ketika penghasilannya satu bulan, bersih setengah miliar, dia bilang gitu, sebetulnya hidupnya dia sama dengan orang-orang yang penghasilannya di atas itu. Karena dengan setengah miliar dalam satu bulan, saudara tuh mau apa saja itu bisa, sungguhan. Saudara mau apa coba mikirkan. Setengah M dalam satu bulan loh ya. Saudara misalnya naik mobil bagus gitu kan. Kepengen jalanannya sepi gitu kan. Gak ada beca, gak ada sepeda motor. Oh bisa. Jadi saudara tiap kali ada orang mendekat langsung kasih 10 ribu minggir gitu kan. Kasih 10 ribu minggir gitu. Terus gitu. Saudara bisa menguasai jalan sendiri. Saudara mau apa basically itu bisa. Ada orang-orang yang memang begitu. Saya ketemu satu orang yang dia bilang begini. Saya ini pak, uang saya ini sudah cukup melimpah. Untuk anak-anak saya, untuk keturunan saya sudah melimpah. Jadi saya bekerja ini sebetulnya mulai berapa tahun yang lalu, bukan untuk saya, dia bilang gitu. Kalau untuk saya sudah cukup. Nah saya tidak tanya berapa jumlah kekayaannya dia. Mungkin dia orang yang sederhana, sehingga mungkin penghasilan segini bagi dia sudah cukup. Tapi dia berkata kepada saya, sejak beberapa tahun yang lalu pak, saya tetap bekerja dan saya bekerja bukan untuk menambah kekayaan saya lagi, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Wow. Luar biasa orang ini. Nah di ayat 7 dan 8 ada orang yang kaya raya, benar-benar kaya raya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan begini, apalah artinya orang seperti itu kalau dia tidak punya siapa-siapa di sampingnya. Nanti kalau dia mati, untuk siapa kekayaannya? Walaupun dia kaya raya tapi dia tidak punya orang yang ada di sampingnya dia. Pertanyaannya, buat apa? Seolah-olah pengkhotbah ingin berkata kepada kita begini, daripada saudara memiliki semua kekayaan tapi saudara tidak punya teman, lebih baik saudara memiliki kekayaan yang cukup dan saudara punya teman. Tapi sayangnya di dalam dunia ini saudara, berlaku sebuah pepatah kuno dari filsafat Yunani yang berkata demikian, kalau engkau kaya, kalau engkau berhasil, maka teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Kalau engkau miskin atau kalau engkau gagal, maka engkau akan tahu siapa teman-temanmu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau engkau kaya atau engkau berhasil, orang akan tahu. Teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Tetapi kalau engkau gagal, engkau jatuh miskin, engkau yang akan tahu siapa teman-temanmu. Karena biasanya kalau kita berhasil, semua orang akan mendekat kepada kita. Lalu bercerita, wih tahu enggak? Presiden itu, iya, wah itu dulu saya pernah itu deket sama dia gitu kan, wah iya ta, iya rumahnya dia kan di kota ini toh, iya rumah saya itu di sebelahnya, kota sebelahnya loh Sarah, kota sebelahnya aja loh dipamer-pamerkan gitu, sungguhan deket gitu, nggak sampai 10 kilo katanya begitu, lah tapi apa urusannya kan begitu, saya. Tapi banyak orang kalau begitu lihat orang lain sukses, wah itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya, selalu begitu kan. Begitu orang gagal gitu kan, merasa kayak gak kenal semuanya. Kebersamaan lebih penting daripada kekayaan. Kalau kita bandingkan dengan ayat di atasnya. Kalau kita bandingkan dengan ayat di bawahnya, maka saudara akan tahu kebersamaan lebih penting daripada jabatan dan umur panjang. Di ayat yang ke-13 sampai 16, diceritakan ada seorang raja yang tua. Raja berarti dia punya jabatan, tua. Berarti dia punya umur panjang. Tapi dikatakan demikian, seorang raja yang tua yang tidak mau menerima masukan lebih buruk daripada seorang pemuda yang miskin. Kalau pemuda yang miskin tidak punya apa-apa, umurnya juga masih muda, tapi di sekelilingnya ada orang-orang yang memberikan masukan, yang memberikan perhatian, maka pemuda ini suatu ketika bisa duduk di atas tahta. Pengkhotbah sedang mengingatkan kepada kita, saudara, sebetulnya yang paling penting bukan jabatan, yang paling penting bukan umur panjang, yang paling penting adalah orang-orang yang mengasihi kita,
yang memperhatikan kita, yang siap untuk memberikan masukan, kritikan, teguran kepada kita. Orang-orang itulah sebetulnya yang pada akhirnya akan kita syukuri. Makanya saya tulis di media sosial saya begini, orang yang saudara sekarang ini paling rasa menjengkelkan gitu. Jadi paling saudara rasa kayak orang ini mencekno kalau orang Surabaya bilang begitu. Jadi orang-orang yang paling saudara benci dalam tanda kutip, mungkin di kemudian hari akan menjadi orang yang paling saudara syukuri. Karena melalui orang-orang itulah saudara menjadi orang yang lebih baik gitu. Kita membutuhkan masukan teguran dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara punya jabatan, punya umur panjang tapi gak ada masukan dari orang lain, maka saudara siap menghadapi kehancuran. Nah di teks kita, pasal 4 ayat 9-12, kita akan melihat tiga keuntungan yang Allah kerjakan di dalam kita ketika kita memiliki kebersamaan yang sejati. Kalau kita benar-benar memiliki kebersamaan yang sejati, maka Allah menyediakan tiga hal. Yang pertama, yang Allah sediakan bagi kita. Allah bekerja melalui kebersamaan, yaitu hasil pekerjaan yang lebih baik. Hasil pekerjaan yang lebih baik. Ayat yang ke-9 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Wah, yang jomblo katakan amin. Amin gitu kan. Tapi jangan buru-buru amin ya. Konteksnya bukan pacaran ini. Konteksnya adalah pertanian, kerja bareng-bareng di sawah atau di ladang. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara harus memahami ayat ini di dalam konteks agrikultural kuno. Pertanian, kalau saudara mau bertani atau saudara mau berladang, di dalam konteks kuno dahulu, maka saudara sangat bergantung kepada alam. Kalau sekarang ini kan tidak bergantung kepada alam. Jadi iklimnya kayak apapun, selalu ada teknologi untuk mengatasinya. Karena manusia benar-benar sudah sangat maju secara ilmu pengetahuan. Tapi dulu, zaman dulu saudara, semuanya bergantung kepada alam. Nah kalau saudara bergantung kepada alam, maka membutuhkan kerja keras dan ketepatan waktu. Membutuhkan kerja keras, makanya ayat tadi mengatakan dalam jerih lelah mereka. Bukan cuma dalam pekerjaan, bukan cuma dalam usaha, tapi dalam jerih lelah. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah kata yang seringkali digunakan untuk usaha yang benar-benar keras. Bukan cuma melakukan sesuatu langsung ada hasilnya, bukan. Tapi membutuhkan keringat yang lebih banyak, membutuhkan usaha yang lebih banyak. Kalau saudara semuanya bergantung kepada alam, maka saudara harus bekerja super-super keras. Sekarang ini semuanya serba teknologi, gak ada hujan bisa dibikin hujan. Tanaman tertentu yang biasanya butuh banyak air, dan itu selalu membutuhkan apa? Hujan, ditampung air hujan. Sekarang air semuanya bisa difilter, air sungai, air apapun, itu difilter luar biasa. Kalau di Amerika saya pernah diterangkan oleh orang yang tahu tentang masalah perairan. Dia bilang begini, seluruh air di California katanya dia, itu berasal dari sungai ini dia sebutkan. Terus saya tanya begini, kalian tidak takutkah kalau ada orang yang meracuni sungai ini? Kalau diracun berarti seluruh penduduk California itu bisa mati. Lalu dia senyum dan dia berkata begini, tidak peduli dikasih racun sekuat apapun, jarak 100 meter, itu racunnya sudah gak ada. Filter-filternya itu luar biasa. Sehingga pada waktu masuk ke rumahnya orang, langsung bisa diminum. Saudara. Jadi kalau saudara tinggal di Amerika, di California, kalau saudara tinggal di sana, jadi kerannya saudara buka, saudara langsung bisa minum. Tapi beberapa orang Asia, biasanya menambah filter lagi. Karena dia sedikit tidak percaya sebetulnya. Dia membayangkan airnya itu adalah air diolahnya seperti di tempat kita kan gitu. Saya perhatikan itu ada beberapa teman saya orang Indonesia itu masih menambah filter lagi. Tapi kalau saya tanya orang-orang yang lain, saya tanya, dia bilang enggak perlu filter lagi. Langsung aja minum dari situ. Nanti di taman-taman kota gitu, nanti saudara tinggal buka kerannya, saudara tinggal minum di situ. Tapi kita biasanya orang Indonesia tidak berani gitu.
Mesti ketika kita mau buka kerannya di taman kota, mau minum, kita mesti tanya dulu, ini yang tugas orang Amerika atau orang Indonesia yang tugas pelihara ini? Kalau yang tugas orang Indonesia, lebih baik kita beli air deh gitu kan, di toko gitu. Rasanya kita gak percaya kepada bangsa kita sendiri gitu loh, saudara. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau saudara lihat ya, orang-orang zaman dahulu sangat bergantung kepada alam. Makanya mereka harus bekerja lebih keras. Bukan cuma lebih keras, tapi mereka harus bekerja tepat waktu. Gak bisa ada namanya menunda-menunda, nanti saja, gak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau jenis buahnya ini, tanamannya ini, paling pas itu di minggu keberapa dari tahun itu. Begitu meleset minggunya, maka hasilnya bisa berubah total. Saudara yang mungkin berasal dari desa, dari pedalaman, mungkin saudara mengerti maksud saya. Ada masa-masa tertentu yang kita harus tahu, masa ini untuk menabur benih, masa ini untuk melakukan ini, masa ini untuk melakukan ini. Jadi para petani itu sudah tahu, saudara, kapan mereka harus membajak sawahnya, kapan mereka membiarkan sawahnya begitu, kapan mereka mengairi sawahnya, kapan mereka menabur benih. Mereka semua sudah ada waktunya. Sehingga mereka bekerja lebih keras dan mereka bekerja tepat waktu. Tapi Pengkhotbah 4 ayat 9 tidak cuma bicara tentang kerja keras, jerih, lelah, tapi juga bicara tentang kerja cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan salah satu kerja cerdas itu apa? Bekerja di dalam tim. Kalau saudara bekerja di dalam tim, seperti yang dikatakan di ayat 9, kalau saudara itu berdua, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau saudara kerjakan sesuatu secara teamwork, maka hasilnya jauh lebih baik. Perhatikan ya penekanannya ayat ini. Kalau saudara bekerja bersama-sama di dalam teamwork, maka hasilnya menjadi lebih baik. Yang ditekankan itu. Tapi saya tahu, kita sebagai orang Indonesia, itu kadang-kadang begini. Satu pekerjaan dikerjakan satu orang, selesainya 3 jam. Ditambah satu orang, selesainya berapa jam? Tetap 3 jam. Ketika ditambah orang, itu bukan berarti pekerjaannya lebih cepat selesai. Seringkali orang berkata begini, tahu enggak penambahan tenaga kerja itu maksudnya apa? Penambahan tenaga kerja itu maksudnya adalah pengurangan kerjaan. Satu orang kerjaannya sekian. Kalau ada orang berarti dia kerja separuh, orang lain kerja separuh. Hasilnya sama saja. Makanya saya tuliskan di sini dengan baik supaya saudara jangan salah paham. Jadi berdua lebih baik itu penekanannya terletak pada hasilnya yang nanti akan lebih baik. Bukan masing-masing orang kerjaannya berkurang, bukan. Dengar kalimat saya baik-baik ya. Bukan untuk mengurangi beban masing-masing orang, tetapi memberikan kesempatan bagi masing-masing orang untuk mengoptimalkan kemampuan. Jadi kalau saudara punya orang-orang yang berbeda, semua berada di dalam kebersamaan, maka masing-masing orang memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Satu pekerjaan dikerjakan oleh orang dengan kemampuan yang berbeda-beda, jelas hasilnya lebih menjanjikan. Itu poin di dalam ayat 9. Jadi ayat 9 sama sekali tidak berkata begini, kalau kamu kerja sendirian, susah kamu, bebanmu terlalu banyak, ngajak orang lain supaya kerjaanmu menjadi lebih ringan. Bukan itu penekanannya. Penekanannya terletak pada hasilnya. Hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau Tuhan kasih orang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita, tapi orangnya tuh beda cara pandangnya dengan kita, bersyukurlah. Kalau cara pandangnya sama dengan kita, biasanya kita malah gak bisa maju-maju. Cari orang itu yang bisa memberikan cara pandang yang beda, tapi kita yakin cara pandang yang beda itu tidak menyurutkan langkah kita. Cara pandang orang lain yang berbeda tidak menghalangi kita untuk maju, tapi apa? Menajamkan. Menajamkan apa yang akan kita lakukan. Saya dengan istri saya itu beda total. Istri saya itu berkali-kali saya bilang, istri saya itu mesin, semuanya teratur. Saya itu angin. Gak ada aturannya sama sekali. Angin itu pokoknya terserah tekanan di mana dia akan ngikut, ada celah dikit begitu kan, dia pokoknya masuk. Nah, istri saya itu safe player. Jadi kalau melakukan sesuatu, dia tuh selalu mikirnya gini, nanti halangannya apa? Halangannya apa? Jangan sampai nanti kita mulai gitu, nanti gagal. Jangan sampai nanti kita begini di depan nanti banyak masalah gitu. Kalau saya bukan safe player, saya adalah risk taker.
Saya orang yang berani mengambil resiko. Jadi pokoknya saya lihat ada peluang sedikit, saya langsung kejar, saya langsung cari peluang itu. Lalu istri saya sukanya mengerjakan satu hal dan dikerjakannya dengan sangat baik. Jadi kalau istri saya mengajar, persiapan mengajar dengan saya itu beda. Istri saya persiapan mengajar

Udah lama disiapkan, nanti semester baru ngajar lagi mata kuliah yang lama, dia tambahin lagi, baca buku-buku baru lagi gitu kan. Nanti malam sebelum ngajar dia lihat lagi bahannya gitu kan. Besok paginya mau berangkat dia lihat lagi bahannya begitu. Sampai kadang saya lihat dia, kok menyiksa diri ya. Saya membuat satu ya sudah sekaligus gitu loh saudara. Jadi kalaupun saya mau mengajar, saya biasanya masuk kelas saya lihat bahan saya sebentar, ya udah terus saya ngajar gitu aja. Jadi istri saya suka ngerjakan satu hasilnya 10. Saya suka mengerjakan 10 hasilnya 8. Daripada satu 10, saya suka 10 hasilnya 8. Nah, saya dengan istri saya beda terus. Awalnya cukup menjengkelkan sih. Karena saya ingin tuh kalau saya ngomong langsung istri saya gini, amin, haleluya gitu. Setuju, Pak. Aku dukung, Pak. Lanjutkan gitu kan. Nah, ternyata enggak gitu. Selalu kalau saya punya ide, nanti mau tak bikin gini. Istri saya selalu gini, "Pak, kalau aku jadi jemaat yang miskin loh ya. Ini misalnya yang miskin loh ya. Aku akan mikir gini." Terus saya mikir, "Iya, benar juga." Benar juga. Ini kalau tak omong begini tanpa lihat dari sudut jemaat yang miskin, wah, nanti bisa salah paham. Nanti kadang-kala saya bilang gini, "Enggak, aku nanti mau bikin gini." Terus dia ngomong, "Pak, kalau aku jadi jemaat yang kaya, aku mungkin akan punya pikiran gini." Masuk akal juga pikirannya. Sehingga semua program, semua ide saya sebetulnya adalah ide yang sudah ditajamkan di ruang tidur kami. Ditajamkan terus-menerus. Karena istri saya itu orang yang beda dengan saya. Sehingga pada waktu mengerjakan sesuatu, saya bersyukur hasilnya bisa berbeda. Besi menajamkan besi. Semuanya menjadi lebih baik. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kebersamaan? Yaitu Tuhan memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan sediakan di dalam kebersamaan? Yaitu Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya. Ayat 10 dan 11. Karena kalau mereka jatuh, tidak dikasih tahu jatuhnya kemana, tapi yang jelas jangan ditafsirkan mereka jatuh cinta, karena nanti saudara akan lihat ini sesama jenis sebetulnya. Nah, ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh. Wah, jadi saudara sekarang tahu orang yang jatuh ini namanya siapa? Wai. Bukan ya. Ini sebetulnya artinya itu celakalah gitu loh, celakalah gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya WOE gitu loh, celakalah gitu. Nah, ini diganti dalam bahasa Mandarin WAI ya, bukan ya, bukan. Ini penerjemahannya kalau saya duga loh ya, penerjemah ini berasal dari Semarang. Soalnya ada WAI-WAI-nya ini ya. Tetapi WAI orang yang jatuh gitu kan ya, makan WAI gitu kan ya. Ini WAI gitu. Nah, ini banyak WAI-WAI-nya dia orang Semarang. Tapi WAI orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Apa artinya ini? Soalnya artinya ini sebetulnya konteksnya bukan pernikahan, tapi konteksnya perjalanan kuno. Perjalanan kuno sangat menakutkan. Mengapa sangat menakutkan? Karena seringkali yang saudara sudah rencanakan sulit untuk dilaksanakan. Jadi saudara sudah merencanakan dari kota saudara ke kota B, saudara butuh perjalanan 3 hari 2 malam. Tapi saudara nanti bisa menemukan banyak hal di tengah jalan. Misalnya apa? Kalau terjadi bencana alam. Kalau ternyata terjadi longsor. Maka saudara harus menunggu berhari-hari di satu tempat yang saudara tidak bisa pastikan. Rombongan pertama kami pada waktu pergi mission trip ke Kalimantan Tengah juga menghadapi persoalan yang sama. Seharusnya kami dijemput lebih awal, tapi yang menjemput kami di kota itu naik sepeda motor bisa rantainya putus 2 kali. Rantai putus itu bisa 2 kali, dibetulkan putus lagi. Dan kami pada waktu menuju ke tempatnya itu ternyata jalanan tidak bisa dilewati karena benar-benar banjir dan tanahnya itu benar-benar licin, luar biasa licin. Dan saya baru tahu bagaimana di tengah situasi yang licin orang itu bisa lewat. Lewatnya gak mungkin lurus. Kalau dia lurus dia masuk jurang. Tahu caranya lewat? Mereka tuh gas kenceng, gaspol. Lalu diputer-puter gini loh. Baru bisa sampai sana. Saya baru paham. Oh, ternyata caranya begitu ya. Tapi mobil kami gak bisa nyampe. Jadi berhenti di satu tempat, ngambilin tas, kemudian kami jalan lewati lumpur-lumpur. Bayangkan, itu siang hari. Ada orang lain yang lewat.
Tapi kalau zaman dulu,

0: dulu. Saudara misalnya berada di satu tempat dan ternyata saudara masuk ke lubang misalnya. Saudara masuk ke lubang. Atau mungkin saudara itu mengalami masalah, yaitu saudara harus bermalam di padang gurun. Maka ini menjadi persoalan yang sangat menakutkan untuk saudara. Saya terangkan dulu supaya saudara paham dan bisa membayangkan. Perjalanan kuno dulu, biasanya orang sudah ngatur waktu. Harus berangkat pada waktu matahari terbit dan harus sampai ke tempat perlindungan umum, public shelter, pada jam sebelum matahari terbenam. Tapi bayangkan seandainya saudara lewat, ternyata terjadi erosi, tanahnya longsor. Atau saudara mau lewat, terjadi badai pasir, kalau itu di padang gurun. Terjadi badai pasir, maka saudara harus bersembunyi nyari gua-gua di dekat saudara. Kalau badai pasirnya terjadi berjam-jam, maka saudara kalau mau melanjutkan perjalanan, saudara tidak bisa mencapai public shelter pada waktu yang saudara rencanakan. Sehingga saudara harus siap-siap bermalam di tempat mana saja. Dan yang lebih celaka, orang masuk ke lubang itu sudah umum sekali. Lubang kenapa? Jurang misalnya. Itu sudah umum. Atau lubang untuk jebakan binatang liar. Udah umum sekali. Jadi kalau saudara masuk ke dalam lubang, saudara bisa bayangkan ya, saudara masuk ke dalam lubang sendirian, tidak ada orang yang menolong saudara, dan bagaimana kalau jalan itu memang jalan yang sepi, belum tentu ada orang yang lewat sehari sekali. Taruhlah saudara jatuh, lubangnya sekitar 2 meter. Saudara jatuh, lalu kakinya luka, gak bisa manjat lubang 2 meter itu. Saudara menunggu orang lewat. Saudara harus menunggu orang lewat untuk selamat. Tapi saya kasih tahu saudara, binatang buas tidak akan menunggu. Begitu ada mangsa, dia akan ambil. Ular padang gurun, ular di hutan tidak akan menunggu saudara. Sehingga ini keadaan yang benar-benar menyulitkan. Dan benar-benar keadaan yang menakutkan luar biasa. Orang bisa masuk di tengah-tengah lubang dan tanpa orang lain tahu. Atau mungkin ketika saudara salah perkiraan, terjadi bencana alam, terjadi sesuatu di luar kontrol saudara, maka saudara harus bermalam di tengah jalan. Tidak ada public shelter. Maka saudara akan mengalami kedinginan. Dan coba misalnya, saudara tebak ya, padang gurun itu kalau siang hari suhunya berapa kira-kira? Rata-rata. Berapa derajat Celsius? Padang gurun? 40. Rata-rata 40. Kalau malam hari, rata-rata. Rata-rata berapa? Min 4. Min 4. Saudara bayangkan gak sih? Suhunya itu min 4. Dan saudara itu tidak mungkin punya jaket panas seperti sekarang yang tebal-tebal. Zaman dulu jubahnya itu ya seadanya tipis ya tipis dipakai begitu saja. Sehingga pada saat saudara mengadakan perjalanan dan saudara mengalami kedinginan di tengah jalan, apa yang saudara bisa lakukan? Saudara jangan menganggap remeh dingin. Kalau saudara gak pernah berada di satu tempat yang di bawah 0 derajat Celsius, saudara mungkin sulit untuk membayangkan. Saya dulu pada waktu pelayanan di satu tempat gitu, saya datang, ternyata saljunya turun rintik-rintik gitu. Saya lihat di temperaturnya 0 derajat. Lalu saya keluar dari airport, saya merasa oke kok, masih tahan. Jadi saya cuma pakai jaket kain saja yang tipis. Lalu ditanya sama orangnya, gak mau ganti jaket, kita mau ke mall. Saya bilang, oh gak apa-apa, ini cukup kok. Saya bilang begitu. Oh iya kalau gitu. Gak taunya saudara, parkirnya bukan di dalam mall. Parkirnya itu di pinggir jalan. Setelah parkir di pinggir jalan, itu baru kita harus jalan berapa ratus meter menuju pintu mallnya. Dan pada waktu jalan itu anginnya kencang luar biasa. Saya itu benar-benar mau ngomong, aduh saya kedinginan, malunya setengah mati saudara. Tapi kalau saya pura-pura kuat, saya benar-benar gak kuat saudara. Kena anginnya itu luar biasa. Jadi kalau saya itu ngomong sama dia sengaja gini, terus saya pegangan gini. Lalu saya mulai cari-cari di ransel saya, apa yang saya bisa pakai untuk penutup. Tapi jaket saya ada di koper. Jadi terpaksa saya cuma pakai kain untuk nutupi wajah saya. Dan benar-benar saya merasa sakit luar biasa. Anginnya itu kalau sudah kena, menusuk-nusuk, itu baru 0 derajat loh. Lah kalau men sekian derajat, tahun lalu di Chicago, itu dinginnya luar biasa. lebih dingin daripada tempat yang paling dingin di dunia. Karena cuaca di Chicago itu paling tidak tentu, saudara. Dan istri saya membaca, karena kan anak saya tinggalnya di situ, kuliahnya daerah sana. Jadi khawatir terus, mama itu selalu khawatir gitu kan. Nyari iklimnya, cuacanya berapa. Weh, ada berita apa? Beberapa orang meninggal dunia kedinginan. Karena benar-benar sarafnya bisa mati loh, saudara. Lah bayangkan seandainya saudara itu perjalanan sendirian, lalu saudara mengalami kedinginan seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Makanya butuh teman perjalanan. Untuk apa? Untuk pelukan. Nanti kalau pelukan itu bisa kayak anget gitu loh, saudara. Saudara yang gini, gay ini, lesbian ini. Enggak, ya itu kebiasaan. Memang orang-orang dulu gitu, gak punya pikiran kayak orang sekarang. Saya kalau ikut pramuka satu tenda 7 orang juga gitu, saudara. Mesti akan pelukan-pelukan gitu kan. Gak mungkin lah zaman dulu, zamannya saya pramuka gitu kan. Ada teman saya peluk teman saya. Kemudian langsung ditanya, kamu serius sayang sama aku gitu kan. Itu bisa dipukulin satu tenda gitu, itu bisa dipukulin satu tenda. Ya enggak ada lah, itu karena kita kedinginan, ya udah kita peluk-pelukan begitu. Nah mungkin saudara yang tidak pernah mengalami perjalanan malam hari dan sebagainya, saudara mungkin enggak paham. Saya mau cerita ya, saya dulu kan pelayanan lama sekali di Pacet. Jadi kalau saudara tahu Pacet, air panas, nah saya punya pelayanan itu dulu di situ. Sebagai dekan akademis, dosen tetap di sana sampai saya jadi rektor di STT itu. Nah, saya biasanya kalau pelayanan ke Batu, saya lewat Cangar karena lebih dekat. Jadi kalau lewat atas itu cuma 45 menit paling lama udah sampai. Kalau saudara setirnya kayak saya, paling 30 menit sekian saudara sudah sampai ke Batu. Tapi kalau saudara mau lewat bawah, saudara butuh waktu 2 jam setengah sampai 3 jam untuk sampai ke sana. Jadi lebih enak naik yang atas. Tapi kalau saudara tidak mahir mengendarai mobil, jangan. Karena ada satu belokan itu batunya gede banget sehingga saudara tidak kelihatan dari upcoming trafficnya, enggak kelihatan. Saudara harus hati-hati. Nah suatu ketika saya pulang pelayanan dari Batu ke Pacet jam 12 malam. Saya mengajak mahasiswa saya orang Kupang, saudara. Pada waktu lewat di depan saya perhatikan ada mikrolet itu miring gini. Saya langsung ngomong sama mahasiswa saya. Tenang, jangan takut. Kita dirampok. Kok tahu? Pak, saya jawab, gak ada mikrolet mogok dalam posisi kayak gitu. Dan ternyata benar. Baru saya ngomong, itu ternyata orang keluar semua sekitar 15 itu pakai sarung, cuma matanya aja yang kelihatan. Jadi semuanya tuh mengelilingi mobil gitu kan. Terus saya ngomong sama mahasiswa saya, kamu tenang saja. Terus dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Tapi dia tuh pucet banget gitu loh, saudara. Ketakutan pucet banget. Kemudian saya noleh ke dia dan saya ngomong, rasanya yang kelihatan kayak orang Tionghoa sekarang kamu deh, bukan aku deh. Kamu putih banget, saya bilang. Terus dia bilang, jangan bergurau Pak gitu kan. Saya bilang, untuk apa enggak bergurau? Saya beritahu, tenang aja, siapa tahu ini guruan kita yang terakhir. Oh, jangan bergurau Pak. Jangan bergurau. Ya saya tenang aja, saya masukin gigi satu gitu kan. Langsung saya puter-puter setirnya kiri kanan dan saya gas kenceng-kenceng. Gitu kan. Orang-orang di depan saya itu sampai ketakutan mau di depan atau di pinggir gitu kan. Terus orang-orang itu ngelilingi saya gitu kan. Kemudian ada salah satu mungkin ketua gengnya mendekatin saya di jendela. Dia ngamat-ngamati, semua lihat ke dalam. Lalu saya lihat ke dia begini kan. Kemudian saya lihat, saya enggak takut apa-apa. Saya lihat begini. Lalu tiba-tiba dia kasih kode. Bubar, bubar. Diizinkan lewat. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa. Ada banyak penafsiran. Mungkin satu, dia menanti seorang dengan mobil yang sama. Tapi ternyata setelah dicek, ternyata beda orangnya. Makanya saya selamat. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi yang kedua, saudara. Pada waktu dia itu lihat ke dalam, lihat ke saya, dan mahasiswa saya dilihat, wah, wajahnya wong kere, gak ada duit. Siapa tahu kan, siapa tahu setelah lihat ke dalam gitu, ini orang susah, ini paling sopir dari mana gitu kan. Karena pada waktu dia lihat itu, saya langsung keluarkan surat miskin dari kelurahan gitu kan. Mungkin aja dia lihat, ah ini gak layak dirampok, bisa jadi gak? Bisa jadi, atau bisa jadi ketika dia lihat saya, dia langsung lihat, bisa kungfu ini, mungkin bisa kungfu, ya siapa tahu. Dan mungkin, siapa tahu loh, kalau mahasiswa saya nafsirkannya gini, menurut saya dia bilang, ketika dia lihat ke mobil kita, mereka melihat banyak malaikat Tuhan di dalamnya. Oh, nasibnya dia gitu. Gitu kan ya. Saya belum tanya sama dia malaikatnya pucat atau enggak. Saya sampai sekarang enggak tahu what was happening
1: at the time. Sampai sekarang saya enggak tahu. Tapi saya bisa tahu satu hal, bahwa kalau bepergian malam hari itu tidak aman. Saudara bisa jatuh ke lubang tanpa saudara pahami. Beberapa bulan yang lalu saya ini mengalami peristiwa yang memalukan, saudara. Jadi saya pulang pelayanan dari Malang itu malam sekali lewat tol, dan saya itu sudah kepengen kencing. Saya pikir nah nanti ke rest area lah gitu. Akhirnya saya putuskan rest areanya di mana saya nggak tahu. Saya sudah nggak tahan. Itu enaknya jadi laki-laki. Tinggal berhenti langsung bisa kencing sembarangan kan begitu. Jadi malam-malam gitu saya berhentikan mobil saya, kemudian saya muteri mobil, terus saya kencing. Selesai kencing saya tuh nggak balik lagi lewat depan. Saya itu lewat belakang. Jadi pada waktu saya jalan tiba-tiba bluk, saya masuk di satu lubang. Lubangnya tuh lumayan loh, lubangnya mungkin 70 sentian begitu loh. Jadi begitu saya masuk tuh bluk jatuh, dan ankle saya tuh sakitnya luar biasa gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, cuma ankle-nya saja yang sakit. Tapi saya masih bisa keluar dari lubang itu dan saya masih bisa menaiki mobil saya. Saya ketika mempersiapkan ayat ini, saya ingat peristiwa itu. Bagaimana seandainya lubangnya itu bukan 70 sentian? Bagaimana seandainya itu terjadi di zaman dulu dan lubangnya untuk menjebak binatang buas mungkin itu 2 meter. Bagaimana seandainya itu terjadi di jalan yang sangat sepi, belum tentu ada orang yang lewat. Bagaimana seandainya orang itu berjalan kaki dan tidak menaiki apapun. Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita juga. Kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa mengalami berbagai macam masalah, tapi Tuhan seringkali menolong kita melalui apa? Teman-teman yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kebersamaan menyediakan pertolongan pada waktunya. Dan yang terakhir sekali, kebersamaan memberikan perlindungan yang kokoh. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Saudara, para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah konteks dari ayat 12 masih perjalanan kuno atau konteksnya lebih umum? Kalau konteksnya perjalanan kuno, berarti ini masalah penyamun di tengah jalan, masalah perampok di tengah jalan. Tapi kalau ini konteksnya sudah bukan perjalanan kuno, tapi konteks yang lebih umum, maka yang dimaksud oleh pengkhotbah adalah mungkin perkelahian yang bisa terjadi di mana saja. Dan pengkhotbah mengatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Manapun yang benar, entah ini konteksnya perjalanan kuno atau situasinya lebih umum, tapi tetap maknanya sama. Dan ini penting, jangan salah paham. Maknanya tetap sama begini, kita ini pasif. Kita ini pasif. Makanya kata yang dipakai, tidak mudah dikalahkan, dapat bertahan, tidak mudah diputuskan. Jadi jangan saudara menafsirkan, kalau saudara mau menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perkelahian, saudara tahu pengeroyokan itu ada landasan Alkitabnya, yaitu Pengkhotbah 4 ayat 12 gitu. Kalau satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan gitu kan. Bukan, Pengkhotbah tidak sedang berkata begini. Bagaimana cara memenangkan perkelahian dengan mudah? Tidak. Itu aktif kan berarti. Cara memenangkan perkelahian dengan mudah itu aktif. Pengkhotbah sedang mengajarkan sesuatu yang pasif. Bagaimana dalam sebuah perkelahian kita tidak mudah dikalahkan? Bagaimana supaya kita itu bagus dalam bertahan? Bukan bagaimana supaya kita bagus dalam menyerang. Tali tiga lembar tak mudah pasif diputuskan. Jadi manapun konteksnya, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk main keroyokan. Bukan. Ayat ini justru mengajarkan kepada kita begini. Di dalam hidup ini, kita tuh seringkali menghadapi serangan. Di tengah kehidupan kita, banyak orang yang memfitnah kita, banyak orang yang menyebar gosip di tengah-tengah kita. Maka saya kasih tahu saudara, kalau saudara dihina, kalau saudara digosipkan orang, kalau saudara difitnah orang, yang paling penting adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan saudara itu melihat isu itu? Kalau mereka percaya kepada saudara, that's fine. Karena pada akhirnya yang bisa berdiri membela kita itu bukan orang-orang yang jauh. Karena pada akhirnya yang bisa menyelesaikan persoalan itu bukan kita keluar-keluar untuk klarifikasi. Yang bisa menyelesaikan persoalan kita adalah orang-orang yang di dekat kita. Selama mereka percaya kepada kita, selama mereka bisa berdiri dan berkata, tidak mungkin si A melakukan itu, maka itu cukup untuk kita. Ketika ada serangan apapun, kita dijatuhkan orang, kita diperdaya oleh orang lain, maka saudara paling membutuhkan teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang saudara bisa percayai di situ. Nah, kalau ini konteksnya adalah perjalanan kuno, maka saudara mungkin harus memikirkan seperti perumpamaan Yesus di Lukas 10. Ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia jatuh ke tangan penyamun. Ada banyak perampokan terjadi di tengah jalan. Saya masih ingat cerita yang berkembang di daerah Pacet tempat saya itu. Itu ketika saya cerita kepada seseorang, saya beritahu, "Wah, saya mau dirampok loh di tengah jalan, tapi enggak tahu, enggak jadi," gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, kalau saya kebalikannya." Jadi saya padu pergi lewat Trawas itu, mau ke Malang. Saya lewat Trawas malam-malam. Wah, saya takut. Mobil saya sendirian. Lalu dari jauh saya lihat di depan ada orang itu naik mobil. Terus saya lihat, ada lampunya. Saya kejar orang itu. Saya kejar terus supaya saya itu mepet sama dia. Orang itu tambah-nambah gas terus pergi. Saya tambah kejar dia terus, kejar-kejar terus gitu kan. Jadi akhirnya setelah sampai di tempat yang ramai, dia berhenti. Saya juga berhenti kan. Lalu dia keluar marah-marah. "Kenapa kamu ngikutin saya terus? Kamu mau ngerampok saya?" Terus saya jawab, "Kenapa kamu ninggalin saya? Saya takut dirampok," gitu. Ternyata gak jadi berkelahi dia. Ternyata ceritanya begitu. Jadi karena tempatnya sepi malam-malam, anything could happen gitu loh saudara. Kalau ini konteksnya perjalanan kuno, maka saudara harus siap-siap dengan apa? Para perampok, para penyamun yang siap menyergap di tengah jalan. Jadi pastikan saudara itu siap ketika semua serangan itu datang. Tapi bagaimana saudara bisa bertahan di tengah serangan? Yaitu kalau saudara punya teman-teman. Apa inti dari semua yang kita pelajari? Inti yang kita pelajari begini. Ini bukan tentang mencari pertolongan pada saat menghadapi kemalangan atau kejatuhan. Itu bukan persahabatan. Itu hanya memanfaatkan orang. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita begini. Teman adalah petugas call center dan customer service. Kalau butuh pertolongan baru telepon teman. Bukan. Itu bukan persahabatan, itu namanya memanfaatkan orang. Pengkhotbah bukan sedang memberitahu kita, kalau kamu sedang susah, siapa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah teman. Bukan itu yang diajarkan pengkhotbah. Justru pengkhotbah mengajarkan sebaliknya. Pengkhotbah mengajarkan begini, berdua itu selalu lebih baik. Jadi saudara punya teman, punya sahabat, selalu lebih baik. Mengapa? Seandainya. Seandainya sesuatu yang buruk datang atas hidupmu, maka sahabat bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Itu poinnya. Sehingga saya akan mengatakan begini di bagian yang terakhir. Yang sedang dinasihatkan adalah membangun pertemanan di segala waktu. Persahabatan tidak datang dalam sesaat. Perlu dirawat. Pada akhirnya pertemanan yang kuat akan menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Ayat ini tidak mengajarkan bagaimana memanfaatkan sahabat. Bukan. Itu namanya memanipulasi persahabatan. Tapi ayat ini mengajarkan supaya kita membangun persahabatan terus-menerus di segala waktu. Karena kita tidak pernah tahu momen-momen buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bisnis kita gagal. Mungkin kita difitnah orang. Atau mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain. Atau mungkin ada sesuatu di luar kontrol kita yang bisa terjadi dan kita kewalahan untuk menghadapinya. Disitulah momen-momen ketika saudara paling membutuhkan sahabat. Makanya mari membiasakan diri membangun persahabatan. Biasakan saudara menjadi sahabat yang baik. Dan saya yakin setiap orang Kristen seharusnya bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sudah tahu teladannya. Yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, sahabat yang baik tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus telah menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Padahal bila kita dulu musuh-musuhnya Allah. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi kita sudah tahu, kalau saudara mau menjadi sahabat untuk orang lain, milikilah sifat-sifat Kristus di dalam hidupmu. Yang lemah lembut kepada orang lain. Jangan suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain.
0: Milikilah sikap belas kasihan Kristus. Ketika melihat orang lain jatuh melakukan kesalahan, tidak usah dihakimi, tapi saudara topang dengan kasih sayang. Milikilah sifat seperti Kristus yang mau mengampuni ketika ada orang lain salah, saudara mengampuni. Kalau saudara jadi orang yang susah berteman dengan orang lain, maka saudara perlu bertobat sungguh-sungguh. Mudah tersinggung, diomongin apa, mudah sensitif banget dan sebagainya. Ini kita harus ubah di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengubah, lalu saudara punya masalah, teriak-teriak begini, Tuhan, Engkau tidak adil. Ketika aku jatuh, kenapa tidak ada yang menolong? Nanti Tuhan tanya sama kalian, kamu waktu jalan ngajak orang enggak? Enggak. Ya udah toh, jalan-jalan sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Kenapa nyalain orang lain? Tuhan itu menolong kita melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Mari ubah diri kita. Sesuai dengan Kristus yang sudah menjadikan kita sahabat, mari kita jadikan orang-orang yang di dekat kita sebagai sahabat-sahabat kita. Sehingga pada saat kita punya persoalan, kita tahu ada uluran tangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari menjadi sahabat yang baik untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

karena lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan ini adalah bulan Februari dan biasa di gereja kita Reform Exodus Community ditetapkan bulan Februari sebagai bulan kasih sayang, bukan bulan keluarga, yang di dalamnya mengandung tentang kasih sayang. Jadi nanti selama bulan ini kita akan mendengarkan khotbah-khotbah dengan tema keluarga. Kita juga akan mengadakan seminar khusus tentang keluarga. Dan hari ini tema kita, wah luar biasa, cinta kuat seperti titik-titik. Kira-kira cinta kuat seperti apa? Oh, gak ada yang tahu ya? Gak pernah merasakan kekuatan cinta toh? Baru sekali mendengar ungkapannya. Tema kita hari ini adalah cinta kuat seperti maut. Wah, luar biasa. Ini ungkapan yang terkenal sekali. Dan saya yakin cinta bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Kita semua pernah merasakan cinta. Walaupun gak pernah merasa dicintai, paling tidak pernah merasa mencintai. Paling tidak. Jadi cinta itu tidak jauh-jauh dari hidup kita. Tapi menariknya adalah kalau ditanya, cinta itu sebetulnya apa sih definisinya? Maka orang tidak bisa mendefinisikan cinta. Yang mengalami juga gak bisa mendefinisikan cinta. Tapi kita perlu belajar sebetulnya cinta itu apa. Nah, saya akan memulai dengan begini. Dasar pernikahan itu bukan cinta. Bukan cinta dalam arti kemesraan dan sebagainya. Bukan. Dasar pernikahan adalah perjanjian. Sekali dua orang mengambil janji di hadapan Tuhan dan mereka menyerahkan pernikahannya ke dalam tangan Tuhan, maka itu menjadi sebuah perjanjian. Karena itu sebuah covenant, perjanjian, maka tidak bisa batal. Maka itu mengikat satu dengan yang lain. Karena kita terikat di dalam sebuah perjanjian, maka kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi cinta itu bukan tidak penting. Nah, hari ini kita akan belajar cinta itu penting. Cinta bukan pondasi, tapi cinta itu kalau ibarat website, cinta itu landing page gitu, saudara. Begitu buka website, saudara pasti akan ketemu halaman pertama kan? Nah, itu namanya landing page. Orang mau jalan masuk di dalamnya, mengeksplor fitur-fiturnya atau tidak, tergantung pada landing page-nya ini loh, saudara. Nah, kalau ada cinta, biasanya mau tuh masuk ke sana kemari mengenal lebih jauh. Kalau tidak, biasanya sudah sekali buka, langsung ditinggal, buka yang lainnya lagi. Nah, cinta memang ada pertama dalam pernikahan. Memang ada pertama. Untuk konteks modern, cinta ada pertama di dalam pernikahan. Tapi jangan pernah menganggap cinta adalah yang utama. Karena pondasi kita bukan cinta, tapi perjanjian. Di dalam perjanjian, kita mencintai. Seberapa pentingkah cinta? Seberapa luar biasakah cinta? Mari kita belajar dari satu kitab yang sangat romantis sekali. Jadi kalau kita punya pacar, cewek, gak terlalu rohani, jarang baca Alkitab, dan kita sendiri juga tidak terlalu puitis gitu kan, gak terlalu romantis, silahkan ngutip dari Kidung Agung ya. Dia tidak akan tahu ya. Kidung Agung pasal yang ke-8, saudara. Kidung Agung pasal yang terakhir. Kita membaca ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-7. Kalau sudah kita membaca bergantian, saya dulu, kemudian ayat 6 Bapak Ibu Saudara, dan ayat 7 kita baca bersama-sama. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Ini pertanyaan dari sahabat-sahabat suami istri ini. Kemudian dijawab oleh si ceweknya, si istrinya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat 6. Barulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti nyala api Tuhan. Sama-sama. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Suara bagian yang kita baca diambil dari satu kitab, Kidung Agung, Song of Songs. Jadi lagu
di antara semua lagu ini adalah lagunya. Sama seperti raja di atas segala raja, ini lagu di atas semua lagu. Namanya Kidung Agung, Song of Songs. Dan cara menafsirkan bagian di dalam kitab ini cukup rumit. Karena kalau kita membaca, maka kita harus teliti mana ucapan istri, mana ucapan suami, mana ucapan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Ini penuh dengan dialog-dialog percintaan. Selama kita tidak bisa memahami bagian mana diucapkan istri, bagian mana diucapkan suami dan sahabat-sahabatnya, maka kita akan kesulitan untuk menafsirkan bagian ini. Nah, bagian yang kita baca tadi merupakan klimaks dari Kidung Agung. Banyak penafsir Alkitab mengatakan ini klimaks dari seluruh kitab. Dan mengapa saya setuju dengan penilaian itu? Sederhana sih. Karena kan letaknya di pasal terakhir. Jadi kalau disebut klimaks, ya wajar-wajar saja. Nah, alasan lain adalah karena kalau memang benar terjemahan nyala api Tuhan, nyala api Tuhan, terjemahannya benar begitu, nanti saya akan jelaskan. Seandainya itu benar, maka ini adalah satu-satunya ayat di dalam Kidung Agung yang menggunakan nama Tuhan. Jadi yang lain tidak menggunakan nama Tuhan, hanya di bagian ini saja ada nama Tuhan. Makanya layak kalau ini disebut sebagai klimaks. Tapi ada alasan lain mengapa saya setuju ini mungkin layak disebut sebagai klimaks. Karena begini, Kidung Agung itu biasanya terdiri dari dialog-dialog percintaan. Tadi saya sudah sebutkan, dialog ini bicara kepada ini bicara kepada ini. Yang menarik adalah karena ayat yang ketujuh, 6 dan 7 itu sebetulnya tidak murni hasil percakapan. Jadi tidak murni sebuah dialog. Itu lebih tepat disebut bukan isi percakapan, tetapi pernyataan tentang cinta. Jadi ini benar-benar eulogy for love gitu. Jadi kita benar-benar mengagungkan cinta. Bukan lagi diucapkan oleh salah satu pihak, tapi secara objektif cinta itu ya kayak begini. Dengan kata lain, ini bukan bicara tentang what someone feels, tapi what love is. Kalau what someone feels itu bisa keliru. Apa yang seseorang rasakan itu bisa jadi subjektif, bisa jadi keliru. Tapi bagian ini berbicara tentang what love is all about. Sebetulnya apa sih cinta itu? Wah, ini bagian yang sangat penting. Maka kita bersyukur saudara jarang mendengarkan khotbah dari Kidung Agung, sekali mendengarkan yang klimaks gitu aja. Kelihatan pinter banget begitu kan, padahal yang lain-lainnya kita juga gak terlalu paham gitu. Nah, bagian ini saya akan bagi jadi dua dalam khotbah. Yang pertama, saya akan menerangkan dulu dua elemen penting cinta. Jadi kalau kita bicara tentang cinta, sebetulnya harus ada dua elemen penting ini. Lalu bagian selanjutnya saya akan menerangkan alasan-alasannya. Jadi ini dua elemen, lalu alasan-alasannya. Dan mari kita langsung lihat dua elemen cinta. Wah, kalau kita mau mencintai orang, wah itu, mau membangun relasi yang penuh cinta, elemen yang harus ada apa? Kartu. Lebih jelas kartu apa? Kartu kredit atau kartu apa? Nah, saudara, dua elemen yang harus ada di dalam percintaan adalah yang pertama itu kenangan, ingatan, good memories. Mari kita membaca ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Bahasa Indonesia menerjemahkannya seperti itu. Tapi kalau kita ditanya, sebetulnya ucapan yang perempuan itu yang bagian mana? Yang laki yang mana? Kira-kira yang mengucapkan ini siapalah? Kalau saudara membaca bagian itu, yang mengucapkan siapa kira-kira? Bingung, karena bahasa Indonesia tidak memberitahu. Bahasa Indonesia cuma kasih petunjuk tersirat gini, ada garis-garisnya. Tapi garis-garisnya itu artinya apa? Nah, sebetulnya garis-garis itu artinya adalah itu orang lain bicara. Tapi tidak semua garis-garis itu benar. Karena tergantung penafsiran orang, tergantung terjemahan. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, misalnya New International Version, maka kita akan menemukan begini, 5A. 5A itu bukan ucapan istri atau suami, tapi itu pertanyaan dari sahabat-sahabatnya.
Siapa dia yang ada kemudian berbaring atau bersandar pada kekasihnya? Itu sahabat-sahabatnya yang tanya. Lalu ayat 5b itu jawaban dari si istri. Jadi 5a pertanyaan sahabatnya, yang pertama masuk pertanyaan sahabatnya adalah yang ini, biar saudara jelas. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Lalu dijawab oleh si istri ini, yang perempuan menjawab, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Wah, ini kalimatnya puitis sekali, dan saya harus akui kalimat ini erotis. Kalimat ini erotis karena kata di sanalah kubangunkan engkau itu jangan menggambarkan wah orangnya ini tidur gitu kan kemudian dibangunkan, bukan dibangunkan, ini maksudnya adalah dirangsang gitu. Jadi ini ada semacam rangsangan secara seksual, dan jangan bilang wah ini pornografi, bukan. Ini suami dan istri ya, tolong dipahami. Ini dialog antara suami dan istri. Ini menggambarkan hubungan suami istri. Karena saya pernah ditanya begini, Alkitabmu, kitab sucimu kok banyak pornografi? Apanya yang pornografi? Lah itu Kidung Agung itu kan ada bagian tubuh wanita tertentu yang disebut dan sebagainya kan, rambutmu seperti apa gitu kan, inimu seperti apa gitu. Terus saya jawab, dari mana bisa pornografi? Itu kan menggambarkan hubungan suami istri. Ya kalau sudah suami istri, ya memang sudah boleh melakukan hubungan seksual. Kalau belum tidak boleh. Masa sih pernah sih, kalau misalnya sudah suami istri ya, gitu. Pada waktu malam mau lakukan hubungan seksual gitu, begitu salah satu udah telanjang langsung bilang, oh kamu bisa kena undang-undang pornografi loh ini. Ini bisa kamu mengganggu orang lain loh ini. Gak mungkin lah, itu namanya suami istri kok. Ngerti maksud saya? Suami memuji melihat tubuhnya istri ya wajar lah. Istri memuji tubuhnya suami wajar. Pornografi itu kalau suami memuji tubuhnya tetangga, nah itu namanya pornografi gitu loh. Jadi banyak orang itu gak jelas gitu loh Zara. Pornografi apanya sih? Lah kalau semuanya pornografi repot, itu mahasiswa kedokteran yang paling repot itu. Nanti kalau belajar mata kuliah anatomi tubuh ya gitu kan, ditanya kuliah apa? Pornografi gitu kan. Karena kan masih harus melihat tubuh manusia kan gitu. Jadi ini bukan pornografi, tapi ini memang erotis. Erotis dalam konteks pernikahan. Jadi yang perempuan ini berkata kepada suaminya begini, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Wah, saudara bingung, kenapa pacaran di bawah pohon apel ya? Kalau saudara kan minta pacaran nih ya, di bawah pohon apa? Saudara kan pasti jawab pohon angpau kan, lebih enak gitu loh. Jadi kalau pembicaraannya tidak jalan dengan baik, minimal dapat angpaunya kan gitu. Tunggu ya, beberapa hari lagi ada pohon angpau ya, di rumah masing-masing ya, oke. Kalau saudara menggambarkan cinta pakai tanaman apa? Terima kasih jawabannya. Kalau saudara menggambarkan cinta pakai tanaman apa? Biasanya kita itu pakai bunga mawar, bener ya? Pokoknya kalau sudah ada mawar, wah itu berarti tanda cinta. Gak usah ditambahin melati ya, cuma mawar aja ya. Gak usah ditambahin yang melati dan sebagainya, malah nanti penafsirannya beda-beda ya. Mawar itu tanda cinta. Atau kalau enggak dulu, wah kalau anak-anak muda dulu itu senengnya apa? Edelweiss gitu. Bunga yang gak bisa layu, yang adanya cuma ada di pegunungan, di tebing-tebing yang curam katanya. Nyarinya susah setengah mati, dan katanya itu lambang cinta sejati karena tidak bisa layu. Kalau saya gak pernah kasih pasangan saya itu Edelweiss, gak pernah. Karena saya sudah menemukan bunga lain yang jauh lebih murah, mudah didapat, dan tidak bisa layu, luar biasa, yaitu bunga plastik. Nah, bunga plastik itu lebih mudah didapatkan, lebih murah juga, dan lebih benar-benar nggak bisa layu daripada Edelweiss. Nah, saudara jangan bingung ya, ini masalah budaya. Zaman kuno dulu, salah satu tanaman yang dianggap simbol romantisme adalah apel. Makanya kalau saudara mau dibilang romantis gitu kan, memberi kado surprise handphone, pastikan saudara ya, handphonenya itu yang romantis ya. Nanti yang cewek-cewek ngomongin ya. Jadi kalau dapat handphone yang lain ngomongin, kok kurang romantis ya. Soalnya di Alkitab itu lambang romantisme pohon apel gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi saudara, ini lambang romantisme. Tapi yang dipentingkan di sini sebetulnya bukan romantisme loh. Yang dipentingkan di sini adalah memori.
Karena begitu melihat pohon apel dikatakan begini, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Dia ingat itu, ada peristiwa di sana. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Loh, bukan bicara tentang suami istri lagi, tapi bicara tentang di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Jadi begitu melihat pohon apel, langsung semua kenangan yang indah itu muncul. Di sana aku pernah membangunkan engkau. Di sana juga ibumu mengandung engkau. Di sana juga ibumu mengandung dan melahirkan.

cerita dulu the first time you. Wah, itu kan kelihatannya kayak romantis banget. Ada yang cerita dari awal ketemu gitu kan, sambil jarinya pasangannya dipegang, terus dia masukin cincinnya pelan-pelan gitu kan. Wah, cerita pertama kali aku melihat engkau. Wah, yang perempuan ini nangis gitu. Rasanya kayak enggak rela ngasih cincin gitu. Lama banget dimasukkannya tuh, kayak lama banget gitu kan. Dia udah nunggu-nunggu nih. Yang penting cincinnya nih, bukan ceritanya gitu kan. Jadi ada kenangan. Nah itu, jadi kalau suami istri lagi bertengkar, pulang rumah ya, kemudian nonton video pernikahannya dulu. Ketika kita menangis sesenggukan, aku mengambil engkau gitu kan, sampai gini-gini semua, make upnya rusak ya kan. Walaupun make up rusak, kita gak peduli. Kenapa? Yang penting mendapatkan pasangan kita. Nah itu good memories namanya. Coba berapa kali datangi tempat-tempat yang bersejarah gitu loh, Sarah. Pada waktu bertengkar ya, misalnya nih, suami istri bertengkar. Wah, kan kalau sudah nikah kan taraf ekonominya naik kan gitu. Wah, bertengkar gitu. Oh, makan steak di sini. Gak enak, Pak. Makan steak tuh enak di sini gitu kan. Gak bisa, enak sini. Gak enak yang murahan. Wah, bingung kan. Wah, makan steak mana aja bertengkar. Enak mana itu bisa bertengkar. Nah, kalau sudah bertengkar gitu, sudah ada cara strateginya ya. Lewatkan warung soto dulu waktu pacaran itu loh ya. Yang satu mangkok cuma 6.000, 5.000 gitu kan. Lewatkan di situ, berhenti, kemudian ditanya, "Mau ngulang yang dulu tah? Kita cuma 6.000 aja enggak bertengkar ya kan, benar? Sekarang ratusan ribu bisa bertengkar. Perlu good memories memang. Dalam hidup kita ini perlu good memories. Jadi kita simpan semua yang indah gitu. Jangan sampai kalau sudah bertengkar semuanya lupa gitu. Jangan gitu. Orang-orang kan gitu tuh. Banyak anak muda kalau sudah pacaran, wah gitu kan, putus langsung hilang semua fotonya gitu kan. Jangan, itu di archive saja. Nanti kalau pas balik enak, tinggal dimunculin, nggak usah posting satu-satu lagi, tinggal dimunculin balik begitu aja. Nah, kita harus punya good memories, amen? Belajar mengingat-ingat good memoriesnya apa gitu. Yang kedua, saudara, cinta sejati bukan cuma memiliki ingatan good memories, tetapi juga kepemilikan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6a begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Waduh, gambarannya ini, wah, benar-benar membingungkan. Nah, karena kita ketika memikirkan meterai, yang ada dalam pikiran saudara apa? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Langsung kita tersinggung. Murah banget, cuma 6.000 ya cintaku. Jadi ini terjemahan memang susah sih. Kalau lihat bahasa Ibraninya, itu memang sulit cari padanannya di Indonesia. Nah, saya kasih tahu aja. Kata Ibrani yang dipakai di sini, itu bentuknya bisa macam-macam. Jadi bentuk bendanya itu bisa macam-macam, tapi fungsinya sama, yaitu kepemilikan. Jadi zaman dulu kalau mau mengatakan ini milikku, ini milikmu, itu mereka pakai yang disebut kata Ibraninya di sini. Nah, kemungkinan besar dari kata itu muncul, dicari di Alkitab dan di luar Alkitab, maka kita menemukan bahwa kata itu kadangkala merujuk kepada sebuah benda yang ditaruh di leher, sama seperti ini loh, apa, leontin kalung. Jadi sama seperti leontin kalung, kalau kalungnya pendek, terus ada bendanya di situ, mungkin bentuknya kotak begitu. Atau kalau dia panjang, berarti leontinnya ada di bawah. Atau bisa merujuk pada cincin, pada sesuatu yang ditaruh di badan orang lain, dan itu sebagai tanda kepemilikan. Misalnya kalau saudara bingung ya, saudara kan kalau sudah menikah kan pakai cincin, itu tanda saudara sudah ada yang punya. Nah, bagi yang belum nikah nih, saya tanya ya, di dalam cincin itu ada nama. Nama apa coba? Di dalam cincinnya ada nama. Benar ya, itu ada tulisan, ada nama. Siapa yang dibalik cincinnya ada nama toko? Gak ada, pasti gak ada. Pasti gak ada nama toko di situ. Karena cincin itu lambang kepemilikan. Jadi gak mungkin di dalamnya cincin ada nama toko. Tidak mungkin. Itu ada nama pasangan kita. Ngerti gak sih? Itu tuh tanda, tanda bahwa pasangan kita itu jadi milik kita gitu. Nah, kalau binatang dulu jadi tanda milik kan pakai itu, besi, ada tulisannya tertentu, simbol tertentu, lalu besinya itu ditaruh di api gitu. Shhh, gitu kan. Setelah panas ditaruh di badannya sapi gitu.

Jadi langsung sapinya ditarik. Jadi badannya dia itu mesti ada tatonya gitu, karena bekas logam api itu. Jadi bayangkan seandainya satu sapi diperjualbelikan 100 kali, itu sudah medium rare. Jadi tinggal minta saus saja sama Tabasco, saudara langsung bisa menikmati sapinya. Karena tiap kali dijual mesti dikasih itu logam besi, dikasih logam besi begitu. Tapi kan kalau manusia enggak mungkin gitu sih. Iya toh? Nikah kasih logam gitu kan enggak mungkin lah gitu. Jadi zaman dulu kepemilikan itu tandanya kata Ibrani yang dipakai di sini. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan meterai. Nah, para penafsir sebetulnya bingung dengan posisi meterainya. Karena posisi meterainya itu taruhlah aku seperti meterai di hatimu. Kalau itu gampang, berarti mungkin gambarannya adalah kalung yang agak panjang. Lalu kalungnya ada leontinnya gitu. Bentuk kotak, bentuk dari batu atau dari logam, dari kayu. Itu taruh di hatinya, mungkin bisa. Tapi kalau taruh di lengan itu apa maksudnya? Karena biasanya taruhnya bukan di lengan, tapi di tangan atau di jari. Bukan di lengan. Tapi menurut saya kita harus memahami ini sebagai majas, gaya bahasa. Maksudnya begini, lengan ini cuma dipakai perwakilan untuk semua anggota tubuh. Dari pangkal lengan sampai ujung jari. Contoh ya, kalau saudara jarinya ini sakit misalnya, terus kesenggol orang, saudara auh gitu. Terus orang tanya, kenapa? Terus saudara jawabnya apa? Tanganku sakit, ya kan? Bukan jariku kan? Tanganku sakit. Nanti kalau seandainya yang luka di sini, kesenggol sakit, oh, kenapa kamu teriak gitu? Tanganku sakit. Semua ini tangan. Tapi zaman kuno dulu mungkin semuanya ini namanya lengan. Jadi ketika dibilang lengan, jangan dipikir, wow, lengan berarti dari sini sampai sini gitu kan. Ini namanya beda lagi. Itu kan anatomi tubuh modern sih. Kalau zaman kuno dulu taruh di lengan, kemungkinan besar sama dengan ditaruh di jari manis atau di salah satu jari, tergantung jumlah istrinya berapa. Oh enggak ya. Itu tanda kepemilikan. Kalau cincinnya banyak bukan kepemilikan ya, itu peternakannya lain, itu lainnya konsepnya. Nah, jadi kita perlu pahami ini tanda kepemilikan. Tapi menariknya begini loh Zara, kalau itu tanda kepemilikan, mengapa ditaruhnya seperti meterai di hati, seperti di lengan? Jawabannya sederhana. Jawabannya begini, perhatikan baik-baik ya. Harta itu kan tidak semua kita bawa kemana-mana. Rumah apa segala macam, mobil apa semua, tidak selalu kita bawa kemana-mana. Ada waktunya barang itu kita tinggal. Tapi ada satu barang yang seharusnya kita bawa kemana-mana. Bahkan ketika orangnya itu tidak ada bersama kita, tapi cintanya tetap harus kita bawa kemana-mana. Yaitu ini, pasangan kita. Cincin itu mengingatkan kita. Jadi pada waktu kita sedang bertengkar, kita ada di luar kota gitu kan, marah gitu kan, ingat, waduh, lihat cincinnya itu, wah, itu mengingatkan kita memori-memori dulu begitu kan, betapa susahnya beli cincin itu. Itu pun bisa dapatkan cincin karena ada orang jatuh ya cincinnya, dia nggak tahu, terus kita ambil ganti nama gitu. Bukan lah ya, masa jemaat sini now gitu, enggak lah, jemaat sini cuma nemu nama tapi dia belum punya pasangan. Lihat namanya gitu kan, wah, ini namanya gitu, Rina gitu. Langsung dia cari cewek yang namanya Rina supaya dia enggak perlu pesan lagi kan. Jadi semuanya sama. Lebih hemat tuh gitu. Nah, secara ini kepemilikan yang kita bawa terus-menerus. Dimanapun kita berada, kita itu selalu mengingat pasangan kita. Dan ini tidak gampang loh, secara. Biasanya kita ini kalau sudah enak lupa dengan pasangan. Yang di rumah juga lupa dengan yang di luar lupa dengan yang di dalam. Saya beberapa hari lalu ditegur sama istri saya marah saudara, karena saya pergi satu tempat rapat gitu, saya airplane mode, karena rapatnya saya pikir wah ini penting gitu kan, saya airplane mode, wah saya lupa nyalakan lagi sampai balik gitu. Jadi istri saya telepon terus gitu kan, gak bisa, begitu tersambung saya tanya, kenapa sih kamu marah begitu rupa? Dia bilang, iya soalnya ada kabar orang mati, jadi aku langsung takut kamu terjadi apa-apa. Was. Ya saya bisa paham sih kan, nyari suami, nyari sempurna gini kan juga gak gampang kan. Jadi saya mencoba mengerti lah, jadi saya ya sudah, saya terima begitu kan. Jadi kalau kita di luar belajar untuk ingat yang di dalam gitu. Nanti kalau pas makan enak, suami-suami saya kasih tahu ya, kalau pas makan enak telepon istri di rumah, aku lagi makan di sini, mau tak bungkuskan apa gitu loh. Jangan gak telepon, gak ngasih tahu, tiba-tiba muncul fotonya di
sosmed, wah makan steak gitu kan, lasannya apa semua gitu kan, waruh mahal-mahal gitu. Istrinya ngurusin 5 anak kecil-kecil gitu kan, sambil ngurusin dia sendiri makan, makannya ikan teri sama tempe gitu kan. Nah saudara bisa bayangin gak sih perasaan istrinya gitu? Belajar untuk ingat dimanapun kita berada, kita punya satu harta yang akan selalu ada dekat dengan kita, yaitu apa? Pasangan kita. Itu dua elemen cinta. Nah, kemudian saudara tanya sih, mengapa sih cinta itu kok diperlakukan seperti itu sih? Cinta sejati itu ingatannya diingat terus begitu kan, dimiliki, dibawa kemana-mana, gak boleh diambil orang. Mengapa sampai begitu rupa? Ada penjelasannya dari ayat 6b dan 7. Mari kita lihat ayat 6b. Ayat 6b dimulai dengan kata sambung, karena. Karena cinta kuat seperti maut dan seterusnya. Kata karena berarti menjelaskan alasan. Mengapa kita harus memandang cinta dengan begitu mulia? Ada alasannya. Karena. Jelas sekali ini alasan. Tapi yang tidak jelas adalah karena alasan ini memakai metafora. Dan saya setuju memakai metafora. Kenapa? Karena cinta tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Benar atau enggak sih? Cinta tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Makanya kalau saudara tidak bisa mengungkapkan cinta dengan kata-kata, jangan bilang gini, ya karena itu saya enggak mau mengungkapkan. Karena enggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan. Jadi ya saya enggak pernah mengucapkan. Salah. Kalau tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka saudara bisa mengungkapkan dengan metafora. Dengan gambaran-gambaran, itu supaya lebih jelas. Metafora itu lebih kaya daripada kata-kata. Makanya kalau saudara mendengarkan seminar yang sangat akademis gitu, begitu diterangkan poinnya, diterangkan macam-macam, saudara pusing, apa sih maksudnya pembicara ini? Pernikahan udah sulit, dengarkan materi sulit lagi kan. Tapi begitu pembicaranya kasih ilustrasi, langsung saudara bilang, oh maksudnya gitu dah. Nah itu namanya kekuatan metafora. Nah penulis Kidung Agung itu sadar, kalau dijelaskan pasti sulit. Makanya dia menggunakan metafora-metafora. Dan kita lihat beberapa metafora yang dipakai di sini untuk menggambarkan kekuatan cinta, kehebatan cinta. Mari kita lihat ya, ayat 6b. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti. Jadi perhatikan ya, ini paralel. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Jadi maut sejajar dengan dunia orang mati. Kuat sejajar dengan gigi. Cinta berarti sejajar dengan apa? Kegairahan. Tapi terjemahan Indonesia sayangnya salah memang. Kata Ibrani yang dipakai di situ bukan kegairahan, tapi kecemburuan. Makanya kalau saudara lihat semua bahasa Inggris, hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya kecemburuan. It's jealousy. Kecemburuannya. Nah jadi kalau saudara memandang ini, cinta dengan kecemburuan itu dua hal yang tidak terpisahkan. Itu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Kalau saudara mencintai pasti saudara cemburu. Kalau ada orang yang tidak cemburu berarti mungkin dipertanyakan cintanya. Kenapa? Karena cemburu itu sesuatu yang positif. Allah cemburu enggak dengan umatnya? Cemburu, kenapa Allah cemburu ketika melihat umatnya menyembah ilah-ilah lain? Dia cemburu karena umatnya itu miliknya dia. Jadi kalau sampai dimiliki yang lain, dia patut cemburu. Dan sama, ayat yang ke-6a tentang meterai itu bicara tentang kepemilikan. Kalau pasangan kita itu memang menjadi milik kita, maka kalau ada orang yang mengambil, kita patut cemburu. Jangan sampai pasangan kita diambil orang lain, langsung, Pak Yaakob saya mengadakan kebaktian ucapan syukur. Kan enggak lucu sih. Itu kan milikmu diambil orang lain. Begitu diambil orang lain, langsung nyanyi, bebanku terlepas gitu kan. Bebanku terlepas. Enggak lucu loh Zara, sungguhan. Jadi kalau ada pasangan kita diambil orang lain, itu jadi milik kita, kita pertahankan. Nah tapi kita harus bedakan. Ini penting bedakan. Cemburu itu boleh, tetapi menjadi pencemburu tidak boleh.
Karena kalau saudara sudah pencemburu, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu, maka saudara bukan lagi jealous tapi envy, iri hati. Bukan lagi cemburu tapi iri hati. Nah, bedanya apa cemburu dengan iri hati? Dengar baik-baik supaya kita kalau pacaran, kalau menikah itu kita tahu posisi kita. Kalau cemburu itu menuntut apa yang menjadi hak kita, itu namanya cemburu. Kalau iri hati itu kita menuntut apa yang bukan menjadi hak kita, itu kita tuntut, namanya iri hati. Pencemburu itu artinya orang yang iri hati. Seharusnya pasangannya punya hak, tapi dikekang begitu rupa, over possessive, pencemburu. Itu namanya bukan orang yang cemburu, itu namanya orang yang iri hati. Bukan haknya dia, diambil oleh haknya dia. Itu ada orang kan gitu. Saya pernah tahu itu ada orang, wah, hamba Tuhan loh. Kalau istrinya pergi kemana-mana mau beli aja harus lapor sama dia, saudara. Sungguh, harus lapor sama dia. Nanti kalau mau beli apa gitu kan, itu harus lapor sama dia. Mau pergi kemana itu harus lapor gitu. Bila perlu disediakan linknya untuk Google Form gitu. Jadi semua teman-temannya yang mau ikut harus registrasi dan sebagainya gitu loh, saudara. Ya saya lebih-lebihkan nih. Tapi ada memang orang yang kayak begitu. Jadi istrinya mau beli apa, kainnya, modelnya apa semua harus persetujuan suaminya. Ya jelas istri-istri yang semacam ini tidak bisa bahagia gitu loh. Kalau istri saya lain lah, saudara. Istri saya bilang, "Pak, aku mau pergi ya shopping sama teman-temanku." Enggak apa-apa, saya selalu oke gitu kan. Tas, handphone, kartu gitu, dompet ditinggal. Ya gitu kan enak ya kan. Jadi nanti yang mengurusin dia kan teman-temannya itu ya kan. Bukan. Jadi kita ini perlu menyadari, pasangan kita itu selain sebagai pasangan, dia sebagai orang, dia punya kebebasan juga. Jadi kalau misalnya pacaran nih, saya kasih tahu, kalau pacaran tuh komitmen seminggu kita ketemu ya dua kali, masing-masing ketemu itu 2 jam. Ya sudah, di luar jadwal yang ditentukan, pasangan kita mau pergi sama teman-temannya gerombolan kemana-kemana, ya biarkan saja, jangan diurusin. Ada cowoknya enggak gitu? Ada, tapi cowoknya cuma 2 begitu. Tapi semuanya ini perempuan gitu kan? Tapi 2 itu ganteng enggak sama aku, ganteng mana gitu kan? Itu belum jadi istri ya, tahu. Belum jadi istri itu belum 24 jam. Jadi jangan terlalu dikungkung. Bahkan orang yang sudah menikah pun saya pernah mendengar, wah aneh-aneh, saudara. Orang Kristen juga aneh. Itu ada pendeta cerita, "Wah, jemaat saya di sini, Pak." Kan saya nyindir dalam cerita itu, saya buat cerita gitu. Kemudian dia bilang, "Pak, tahu enggak cerita Pak Yakub tadi itu benar-benar terjadi di sini, Pak." "Wow, saya cuma ilustrasi loh, Pak. Saya bikin-bikin sendiri. Terjadi, Pak. Jadi ada suami itu marah gitu, saudara, dengan istrinya kalau habis kebaktian salaman dengan pendetanya." Jadi kan kalau salaman sama pendetanya kan istrinya dulu jalan salaman toh. Nah, pendetanya misalnya itu salaman sambil tanya gitu loh. "Minggu lalu kok enggak datang, kenapa?" gitu kan. Terus dia jawab, "Oh ya, sakit Pak Pendeta." "Oh ya," atau "Oh saya ke luar kota, Muse," gitu. "Oh ya ya ya," gitu. Oke, terus pada waktu suaminya lewat disalamin sama pendetanya gitu kan. "Salamin, Tuhan berkati," gitu. Suaminya marah loh sampai rumah. "Pendetamu itu ya hause itu, mata keranjang itu. Kalau sama wanita aja megangnya lama sekali, tanya lagi," gitu kan. Buktinya apa? Waktu aku lewat gak ditanyain. Dijelaskan istrinya, "Ya jelas lah kok, dia kan udah tanya kenapa kita minggu lalu gak kebaktian. Saya jawab keluar kota, terus kok disalamin, maksud ditanya lagi kenapa gak kebaktian," gitu kan. Ya jawabannya satu untuk semua lah pasti, gitu kan. Tetap gak bisa, gak bisa. Jadi ada suami yang membatasi istrinya berjabat tangan dengan yang lain. Jadi ada yang selalu sudah jabat tangan, dia langsung bisa marah loh. Pulang rumah dia bilang gini, "Kamu tahu berapa lama kamu jabatan sama cowok itu?" 7 detik tahu. Aku lihatnya itu kayak kekekalan gitu kan. Rasanya kayak tersiksa di neraka secara kekal gitu kan. Nah udah, kalau sudah model kayak begini nih ya, ini posesif, ngerti gak saya? Udahlah, yang wajar-wajar aja gitu. Tapi saya bisa paham cemburu itu memang harus ada dalam kadar yang normal, ngerti maksudnya? Nah, cinta dan cemburu ini dua sisi dari satu mata uang, digambarkan seperti maut atau dunia orang mati. Maksudnya apa ya? Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama itu dikaitkannya dengan mitologi kuno. Jadi ada orang-orang yang mikirkan, "Wah, ini rasanya mitologi kuno nih. Ada dewa kematian yang berperang melawan dewa Baal." Jadi dewa Baal itu dewa yang paling tinggi, tapi bagaimanapun dia paling tinggi, dalam siklus hidupnya dia pernah beberapa kali mati, dikalahkan oleh dewa kematian.
Nah, penulis Kidung Agung kalau memikirkan mitologi kuno itu, maka mungkin dia sedang berkata begini, cinta itu luar biasa kuat, sampai yang paling kuat pun kalah oleh cinta. Baal itu kan simbol yang paling hebat, paling kuat, tetap kalah oleh cinta. Kalau bagian ini ada kaitan dengan mitologi kuno. Tapi menurut saya tidak mengambil tafsiran itu. Karena petunjuk ke arah mitologi kuno tidak terlalu jelas. Saya memilih untuk menafsirkan bagian ini apa adanya. Jadi semua bagian ini saya tafsirkan tanpa mengaitkan dengan mitologi kuno. Nah, kalau kita membaca apa adanya, maka seperti maut, seperti dunia orang mati itu maksudnya gini. Cinta itu ya, gigih terus gitu, gak bisa dipotong. Terus menujunya itu ke maut. Nah, begitu maut, tandanya apa sih? Maut itu artinya gini, no turning back, no U-turn. Artinya, kalau kita punya cinta sejati, berarti kita punya komitmen yang tidak bisa dihentikan, komitmen yang tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau sudah masuk dalam pernikahan, kita sudah komitmen, maka kita lurus terus gini loh Zara, gigih terus, kuat jalan terus, sampai maut. Begitu maut, berarti kan kita nggak bisa balik sih. No turning back, no U-turn. Jadi saudara, kalau sudah menikah jangan berdoa, semoga di ujung jalan sana ya ada putaran balik, ada polisi cepeknya lagi yang ngarahkan gitu kan, supaya bisa balik. Gak ada model-model begitu. Makanya kalau kita menikah kan kita janjikan ya, aku akan menjadi suami atau istri yang mengasihi engkau dan yang setia kepadamu. Dalam hal apa? Ayo dilanjutkan, yang diberkati di sini bisa saya batalkan loh ya, kalau gak hafal loh ya. Dalam hal apa? Dalam suka dan dalam suka dan duka. Berarti duka apapun gak bisa memisahkan dong. Mau duka apapun loh Zara, tidak akan bisa memisahkan. Terus selain suka dan duka, sehat atau sakit gitu. Jadi mau sehat, mau sakit kejiwaan kah, mau sakit fisik kah, loh ya betul kan? Ya tetap itu namanya pasangan kita loh, baik dalam sehat maupun sakit kok. Terus dalam apa? Kelimpahan dan kekurangan. Tapi ada orang gini, saya sudah mau putus pak, mau cerai pak sama istri saya. Kenapa? Dia gemuk pak sekarang pak, dulu itu dia kecil pak gitu, sekarang gemuk pak, kalau naik sepeda motor ngerepoti orang ini pak, mau belok tuh harus hati-hati pak sekarang gitu kan. Ya gak boleh lah, kan kamu sudah janji dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan. Ya jadi itu dia kelimpahan memang gitu kan, kelimpahan lemah gitu kan, berat badan, ya udah di dalam kelimpahan dan kekurangan diterima gitu loh Zara, sampai apa, maut memisahkan kita. Makanya saya sering bergurau kalau ada orang itu usil-usil tanya, pak boleh gak ya pernikahan itu berakhir kalau apa pak gitu. Saya jawab, kalau kamu selingkuh dengan orang yang namanya maut. Karena kan janjinya di hadapan Tuhan kan, wah suka duka, sehat sakit, kelimpahan kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau ada orang ketiga namanya maut, boleh. Ya kan, soalnya kita janjinya kan sampai maut memisahkan kita ya kan. Itu jadi sekarang harus tanya tuh, kalau mau naksir orang lain namamu siapa gitu kan. Kalau enggak diganti nama dulu ya, baru nanti akhirnya bisa. Itu orang aneh-aneh. Pernikahan itu seperti itu, komitmennya tuh satu jalan. Jadi ingat-ingat ya, kalau di dalam kuburan beda dengan di hotel kan ya. Kalau di hotel itu ada check in, ada check out. Di kuburan cuma terima check in, ngerti? Nah, sekali check in itu nggak bisa balik lagi. Nah, itu pernikahan tuh kayak gitu, gitu loh, Zara. Jadi yang sudah menikah jangan mikir macam-macam deh, gitu. Jangan mikir macam-macam, nanti akan balik lagi dengan orang lain, yang lain gitu kan. Apalagi mantan, gitu kan. Mikirkan mantan, manis diingatan. Aduh, lebay banget lah. Udah jalani aja, gitu loh. Jalani aja, gitu kan. Gitu. Wadah orang dimarahi gitu sama istrinya, gitu kan. Waktu mau ya, waktu minum-minum gitu kan di restoran sama yang lain, terus gitu, terus ada istrinya bilang, kok manis ini ya gitu kan, buahnya kok manis ya, terus dia jawab, iya kayak mantan ya, marah dia langsung gitu kan, berarti mantanmu manis-manis, istrimu enggak kah gitu. Jadi kita ini kalau sudah masuki pernikahan, udah no turning back, no U-turn. Jangan berharap di sana ada polisi cepat yang akan mengarahkan kita putar balik. Amin. Metafora yang berikutnya selain maut adalah api. Dikatakan demikian di ayat yang ke-6C, saya bacakan untuk saudara. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jadi terjemahannya,
beberapa versi bukan Tuhan, tapi saya memilih ini terjemahannya Tuhan karena ada satu kata Ibrani itu Yah itu dipercayai, saya percaya Yah itu singkatan dari YHWH. Kalau memang Yah itu singkatan dari YHWH, maka seharusnya diterjemahkan nyala api Tuhan gitu, nyala api Tuhan. Nah, kalau saudara misalnya, saya biasanya dipanggil Pak YTH. Jadi YTH itu singkatan Yakob Tri Handoko. Jadi saya itu bersyukur loh punya nama itu. Singkatannya tuh enak banget gitu loh saudara. YTH gitu. Jadi kalau ada hamba Tuhan lain, wah yakin hidupnya sukses, paling kaya gitu kan. Tetap yang paling terhormat saya. YTH soalnya. Nah, ini kata Yah ini mungkin singkatan. Misalnya kata Elia gitu kan. Elia itu berasal dari kata El. El itu Allah. Yah itu YHWH. Jadi Tuhan adalah Allahku. Elia itu artinya gitu. Nah, saya lebih memilih menerjemahkannya memang nyala api Tuhan. Tapi apa ya maksudnya? Cinta itu seperti nyala api Tuhan. Nah, saudara bayangkan ya. Gini, nih, ini beda budaya supaya saudara enggak bingung. Zaman kuno, orang kalau memandang api beda dengan kita. Kalau kita sekarang menganggap api itu dapat dikendalikan. Jadi kalau ada kebakaran di dalam ruangan, kita punya extinguisher kan, langsung dikeluarin, CO2-nya keluar, semuanya mati langsung. Atau kalau misalnya di kampung terjadi, wah kebakaran, kita langsung keluarkan selang, disemprot satu rumah, kasih semprot semua, yang lain ngambil ember, disiram, begitu kan. Tapi zaman dulu kan tidak ada selang sih. Bahkan sekarang pun kalau hutan terbakar masih ada helikopter-helikopter yang dinaikkan kemudian menurunkan air yang begitu banyak bisa diselesaikan. Tapi zaman dulu namanya api itu kalau sudah terjadi kebakaran dan sudah tidak bisa diatasi, orang itu cuma menunggu waktu aja. Dengan kata lain begini, api itu menggambarkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Yakobus pernah bilang begini, api itu walaupun kecil tetapi bisa membakar seluruh hutan. Jadi jangan bayangkan kalau orang dulu melihat kebakaran, wah punya alatnya, punya selang air gitu, nggak punya. Yang mereka bisa lakukan itu ya cuma menunggu. Ya kalau sudah dua rumah terbakar mau diapain? Jangan pikir, loh kan bisa itu disiram pakai air gitu kan. Ya kan gampang, tinggal putar kran, ambil ember, disiram. Zaman dulu gak ada kran. Kalau mau cari air itu harus pergi keluar kota, ngambilin dari sumur gitu kan. Waktu balik, sudah hilang semua itu rumah-rumahnya, ngerti maksud saya? Gak bisa, begitu ada kebakaran, mereka tuh hopeless, helpless. Paling banyak yang mereka bisa lakukan adalah ngumpulin, ngelilingi apinya gitu, lalu dikasih kode, 1, 2, 3, diludahi bareng-bareng, tuh. Itu cuma itu aja yang bisa dilakukan. Yang lain gak bisa gitu loh Zara. Karena api itu memang sesuatu yang tidak bisa dikontrol zaman dulu. Dan ini bukan sembarang api loh ya. Ini api Tuhan. Api Tuhan itu maksudnya gini. Tuhan itu fungsinya sebagai superlatif. Ini api yang terbesar, api yang terpanas, api yang terkuat. Nah, makanya disebut api Tuhan. Jadi bukan api yang dari Tuhan, bukan. Tapi itu ungkapan aja untuk menggambarkan ini api yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat panas. Bayangkan api biasa aja gak bisa dikendalikan kok. Apalagi kalau api yang paling besar. Gak ada yang bisa mengendalikan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh saudara. Kalau saudara masuk pernikahan ya, cinta itu seperti api. Ada yang mau menghalangi cinta. Wah gitu kan. Apa? Kekurangan menghalangi cinta. Dilewati sama cinta, ludes dia, kalah. Gitu, mantan, mau menghalangi, langsung gosong, barbekyuan, gitu loh, cinta itu kuat gitu loh, ngerti ya maksudnya, jadi kayak api, yang benar-benar apapun itu bisa kalah sama cinta gitu loh, Zara. Jadi nanti misalnya nih, waduh dulu itu kecil, lencir gitu kan ya, wah kelihatan sekali kan kayak gitar Spanyol begitu kan, wah sekarang kayak bass betot gitu kan, ya walaupun beda itu, cinta itu gak masalah gitu kan. Jadi cinta itu tetap akan terus mengalahkan halangan-halangan di depan itu, dicaplok terus sama cinta, sama seperti api itu kalau membakar semuanya gak ada yang bisa tahan. Nah itu cinta sejati kayak gitu. Nah metafora berikutnya bagus-bagus loh saudara. Metafora berikutnya itu seperti air yang banyak. Ayat 7a saya dengan cepat bacakan untuk saudara. Air yang banyak tak
dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Wah, beberapa penafsir yang mengaitkan dengan mitologi kuno, ya cenderungnya, wah ini berarti berkaitan sama dewa tertentu ini gitu kan. Sama dewa laut, sama dewa air, apa segala macam begitu. Tadi nyala api, wah api ini berkaitan sama dewa api gitu. Menurut saya gak usah lah. Kita tafsirkan apa adanya saja. Air yang banyak itu maksudnya gelombang itu loh. Gelombang laut yang besar itu air yang banyak. Sungai-sungai yang dimaksud di sini adalah sungai yang besar. Jadi saudara jangan bayangkan sungai itu seperti mata air gitu loh. Yang keluar di pegunungan rasanya enak. Enggak, orang kuno dulu hidupnya berdasarkan sungai. Lah sungainya itu besar sekali. Kalau saudara nanti kapan-kapan mengunjungi tempat misi kita di Tumbang Tukun, saudara yang belum pernah ke Kalimantan, belum pernah lihat sungai, mungkin kaget. Karena sungainya itu lebar sekali. Dan kalau saudara menyelam, hati-hati, saudara nyelam langsung arusnya itu kencang luar biasa. Pernah dicoba soalnya. Jadi waktu tim kami pergi ke sana, lihat anak kecil di situ, begitu dalam sekian detik udah muncul sana jauh. Lalu kita bilang, "Wah, pinter ya anak kecil itu ya. Itu diikutkan olimpiade bisa menang gitu kan." Lalu diberitahu orang kampung sana, "Bukan, itu karena sungainya itu kan turun, lalu di bawahnya arusnya itu kencang." Lalu salah satu anggota tim yang paling pintar renang nyoba. Dia masuk, dek, gitu. Begitu masuk dia keluar, kaget ya, sudah jauh sekali. Nah sungai itu sungai besar gitu, bisa langsung hanyut, apapun dimasukkan, bek, langsung hanyut. Nah di sini menariknya digambarkan begini, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta gitu. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Gambarannya itu begini loh saudara, apa yang dianggap paling menakutkan oleh orang kuno, yaitu gelombang laut. Di kitab Mazmur sering dipakai untuk kematian, walaupun itu sangat menakutkan, sangat besar kekuatannya, tidak bisa memadamkan cinta, tidak bisa menghanyutkan cinta. Dan ini metaforanya sedikit beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi cinta itu aktif, cinta itu aktif. Ada masalah apa dia selesaikan terus, api kan, boom, boom. Ada penghalang dia selesaikan semua. Kalau ini dia pasif, dia defensif. Ada apapun tantangan datang, cinta itu tetap menang, menang, terus menang. Jadi berbagai macam serangan ada, cinta itu tetap akan menang. Maksudnya di sini. Jadi di dalam pernikahan kita pasti banyak masalah. Saya mau coba survei. Saya sudah survei di mana-mana. Siapa yang merasa pasangannya itu lebih baik daripada yang diharapkan? Kan kita menikah kan mesti punya ekspektasi ya dengan pasangan kita kan ya. Siapa yang setelah menikah bilang gini, "Wih, ternyata ya kamu tuh melebihi lo ekspektasiku," gitu ya. Siapa yang mengaku pernikahannya itu pasangannya melebihi ekspektasinya? Jujur saya mau lihat. Terima kasih ya, banyak sekali yang bahagia ya berarti ya. Kalau kita mau jujur saudara, memang pasangan kita itu seringkali tidak melebihi ekspektasi kita. Kalaupun ada lo paling cuma 1-2 gitu. Kalaupun ada ngangkat tangan supaya pulang rumah gak tidur di teras gitu kan. Ya jadi pernikahan itu mesti ada persoalan gitu loh saudara. Jangan berharap pernikahan lancar-lancar gitu kan. Gak ada pernikahan kayak begitu. Ya sudah mesti banyak masalah. Tapi yang harus kita lakukan apa? Bertahan. Jadi kalaupun banyak serangan terus gitu sampai kita check in without check out tadi. Ngerti maksudnya? Yang terakhir metafora terakhir, bukan cuma maut, api, air yang banyak, tapi harta. Bagian terakhir saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Wah, bahasa Indonesia terjemahkan gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani terjemahannya mungkin lebih tepatnya gini. Walaupun orang memberikan seluruh harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia akan sangat-sangat dihina. Jadi lebih menekankan pada sangat dihina. Bukan pastinya, tapi sangat dihina. Artinya itu begini, cinta itu melebihi semua harta yang ada. Jadi walaupun orang itu memberikan semua hartanya untuk mendapatkan cinta, bukan cuma dia gagal mendapatkannya, tapi dia dihina dengan sangat. Loh, bukan cuma ini tidak mampu membeli ini loh Sarah. Bahkan kalaupun engkau memberikan semua hartamu, engkau malah akan dihina, dihina dengan sangat. Dengan kata lain gini, kamu tuh salah kalau cinta.
karena cinta tidak ada harganya gitu. Dihina, itu langkah yang bodoh. Mendapatkan cinta dengan semua harta itu bodoh. Makanya kalau sekarang saudara lihat-lihat kan, beberapa orang kan tanya gini kan, wah saya soalnya pernah lihat beberapa kali kan kalau pergi ke mall gitu kan, wah itu pak mobil parkir gitu kan, wah ceweknya keluar, gila ceweknya itu nyari sempurna gitu kan ya, secara fisik apa, wah nyari sempurna gitu kan, wah ini luar biasa. Ini kalau ikut lomba model minimal semifinalis lah gitu kan ya. Begitu cowoknya keluar, leh ngeletek ngene rek gitu kan itu bahasa Ibraninya, lihat cowoknya, wah kok gini gitu kan, rasanya gini kalau enggak kilaf ya apa gitu. Ternyata bukan kilaf, karena memang gitu saudara. Kenapa sih cowok yang jelek gemuk gitu kan bisa mendapatkan cewek yang cantik? Kenapa cewek yang cantik itu pacarnya cowoknya jelek? Kenapa? Loh, cewek cantik loh dapatkan cowok ganteng itu susah. Kenapa? Karena sekarang cowok ganteng pacarnya juga ganteng, jadi repot memang sekarang ini, iya kan? Jadi yang ganteng sudah pacaran sama ganteng gitu kan, sampai kita ini protes gitu kan. Ada beberapa orang, saya menentang homoseksualitas. Kenapa? Karena nggak ada LGBT aja saya susah dapetin cowok gitu, apalagi sekarang cowok diambil cowok, cewek diambil cewek gitu kan. Nah secara ada orang yang memang gitu, tapi pertimbangannya apa? Makanya beberapa orang bilang gini, iya wajahnya pas-pasan ya kan, tetapi kartu kreditnya kartu kreditnya tanpa batasan, ngerti gak sih? Jadi wajahnya pas-pasan, kartu kreditnya tanpa batasan. Atau saudara minta wajahnya itu wah tanpa batasan gitu kan ya, wah kartu kreditnya pas-pasan, milih yang mana? Sekarang ini banyak orang salah, pokoknya gini ya, pokoknya hidupnya enak ya nanti belajar mencintai. Gak bisa gitu. Cinta sejati gak bisa dibeli gitu loh Zara. Cinta sejati gak bisa dibeli. Dengan kata lain, pasanganmu tuh harta yang paling berharga. Belajar untuk menghargainya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasangan kita dihargai. Pasangan kita juga kita sering puji, sering kita hargai gitu loh Zara. Jadi kalau misalnya suami datang pulang ke rumah, itu jangan sampai gini, sudah ditunggu nih. Nanti kalau dia datang muasing gitu. Begitu datang, "Pah, ini Pak, tadi ditelepon dari sekolah Pak, uang ujiannya anak-anak loh Pak." Gitu. Terus tadi Pak RT juga datang, "Pak nagih Pak, kita berapa bulan belum bayar," gitu kan. Ini suami belum taruh ransel, belum taruh apa-apa gitu kan. Saudara enggak tahu di jalan dia naik sepeda motor kena air banjir apa. Kalau dia naik mobil, mobilnya mungkin lecet-lecet ditabrak beca dan sebagainya. Janganlah, suami pulang kerja itu capek gitu. Pulang kerja capek ditanya, "Pak, mau mandi pakai apa? Air dingin, air panas atau air raksa?" Ditanya yang jelas supaya kita tuh melayaninya dengan lebih baik gitu loh Zara. Jadi belajar mengapresiasi. Saya kan dulu pernah kasih tahu saudara sih, itu ada suami gak bisa ngapresiasi sama istrinya. Dimasakin apa loh selalu marah terus, "Ini rasanya asin, kamu mau kawin tah?" Jadi kalau asin tuh pikirannya berarti mau kawin gitu. Nanti dimasakin yang manis-manis juga marah. Sudah tahu suaminya diabetes, kamu masakin yang manis-manis, kepengen aku cepat mati, nanti kawin lagi loh, mesti kawin lagi terus. Akhirnya sudah nggak dikasih bumbu apa-apa, hambar juga tetap sama saudara. "Wah sudah pernikahan kita hambar, makanan kita hambar, kamu kepengen cerai lah, terus kawin lagi lah, terus kawin lagi terus gitu kan." Lalu suaminya ini pergi seminar diajarin, pergi seminar keluarga diajarin, jangan gitulah, menghargai pasangan. Jadi besoknya waktu makan bersama, suaminya bilang, "Mah, makananmu hari ini enak, Mah." Wah istrinya berdiri ngebrak meja, "Kurang ajar, biasa aku yang masak," dicelotain terus ya, dikomplain, "Hari ini pembantu rumah tangga masak kamu bilang enak," gitu kan. Tetep aja bertengkar terus. Karena kita gak biasa mengapresiasi, belajar apresiasi ya. Nah bapak-bapak apresiasi, kalau istri saya itu luar biasa. Saya belum bangun, istri saya udah bangun. Jam 4 udah bangun. Dulu anak saya waktu kecil-kecil saudara ya, istri saya jam 4 bangun masakin makanan untuk anak-anak saya. Makanya kalau pulang rumah, anak-anak saya makanannya gak habis, saya paling marah. Saya selalu marah, "Itu mamamu bela-belain bangun jam 4, kamu harus menghargai. Enak gak enak dimakan sampai habis." Belajar mengapresiasi. Jadi istri saya itu selalu bangun lebih pagi. Kalau nanti saya bangun, istri saya selalu tanya, "Pah,
mau dibikinin apa gitu. Loh, istri saya itu gitu. Nanti saya pulang pelayanan malam-malam ya, istri saya bilang, "Pak, nanti kalau sudah dekat rumah miss call ya, jadi aku bukain gerbang, kamu langsung masuk gitu, supaya enggak lama nunggu di luar loh." Itu istri saya. Saya sampai bilang, "Enggak usah, saya bawa kunci rumah aja gitu loh, supaya nanti buka sendiri kamu tinggal tidur." "Enggak usah, Pak. Aku tuh kepengen kamu pulang malam-malam, kamu udah capek pelayanan. Aku tuh yang bukain pintu." Gitu loh, Zara. "Oh, bersyukur, karena saya tahu beberapa suami istri itu bertengkar gara-gara buka pintu pagar gitu kan ya. Jadi malam-malam suaminya bilang, 'Meh, tolong Meh dibukain.' Loh, malam loh kok, ini gelap-gelap. Nanti di sini sepi loh di rumah kita ini. Kalau saya turun nanti diganggu orang bagaimana gitu kan?" Jadi akhirnya suaminya jengkel turun, buka pagar, masukin mobil gitu kan. Besoknya istrinya teriak-teriak, "Kok pagar rumah di mana kok gitu?" "Udah saya panggilkan orang jual sekalian, karena sering bertengkar gara-gara pintu pagar gitu." Bersyukur ya. Jadi kalau kita punya istri yang bangun pagi itu bersyukur luar biasa. Bersyukur. Apapun yang dilakukan belajar bersyukur. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, bersyukur. Apakah susah sih mempraktekkan kasih seperti ini? Menurut saya tidak. Kenapa kok tidak? Karena kita bukan cuma sudah tahu, tapi kita sudah mengalami. Allah mengasihi kita, itu kasihnya itu seperti api, seperti air yang tidak bisa dikontrol begitu, seperti maut. Dia Allah mau menjadi manusia untuk kita. Bahkan di dalam pelanggaran kita, kebebalan kita, dia terus mengejar kita, menaklukkan dia terus mengejar kita. Saudara, bagaimana seandainya Allah berhenti untuk mengasihi kita? Bagaimana ketika di padang gurun iblis berkata, "Sembah aku, kuberikan semua kerajaan dunia." Bagaimana seandainya dia memilih dunia daripada kita? Tapi Tuhan, sekali dia mengasihi kita, sekali dia memilih kita sejak kekekalan, maka dia akan terus kejar kita, terus kejar kita. Dan itulah sebabnya kita ada di tempat ini. Makanya kita pasti mampu mengasihi pasangan kita dengan kasih yang sama. Bagi bapak ibu saudara yang sudah gagal, yang sudah bercerai, yang sudah mengalami pernikahan yang luar biasa carut marut, selalu ada anugerah Tuhan untuk kita. Kalau kita benar-benar mau bertobat dari semua kesalahan kita, mengizinkan kasih Allah menguasai kita, memulai segala sesuatu yang baru, kalau yang lama memang tidak mungkin diperbaiki, saya yakin ada anugerah yang cukup bagi kita. Tapi kita diingatkan sekarang bahwa kalau kita sudah mencintai, mari kita menjaga cinta itu. Cinta perlu dijaga. Saya dengan istri saya penggemar Club Project. Lagunya Katon Bagaskara salah satunya itu, cinta itu seperti bunga di ladang kita. Jadi harus disirami. Jangan bilang saya sudah gak ada cinta, berarti kamu yang salah. Cinta perlu disirami, tapi sebelum menyirami cinta, pastikan cintanya sejati. Sebab kalau cintanya cuma mengumbar nafsu, kemesraan yang tidak ada dasar dan sebagainya, disirami terus. Saudara tahu gak bedanya menyirami bunga dengan ilalang apa? Saudara sirami terus bertumbuh, ternyata bukan cinta sejati itu ilalang, dia akan melukai tanganmu. Jadi kalau sudah tahu pasangan kita, ini anak-anak muda di sini ya, lihat yang belum menikah. Kalau sudah tahu pasangan kita itu tidak mencintai kita dengan benar, harus berani melepaskan. Loh, caranya tahu bagaimana cintanya dia benar atau tidak? Ini dia caranya. Kalau dia mencintai kamu lebih daripada Tuhan, harus dilepaskan. Kalau dia mencintai kamu lebih daripada mencintai Tuhan, harus dilepaskan orang semacam ini. Engkau harus cari orang yang jauh lebih mengasihi Tuhan daripada kamu. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia tahu bagaimana mengasihi kamu. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia bisa membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau ada orang yang kebenaran gak peduli, dia ditabrak, firman Tuhan ditabrak, mengatakan aku cinta sama kamu, apapun yang terjadi, I will get you gitu kan, apapun I pay the cost gitu kan, apapun, tapi firman Tuhan dilanggar, semua dilanggar, orang semacam ini tidak layak untuk dipertahankan. Ingat baik-baik, cari orang yang mencintai Tuhan jauh melebihi dia mencintai kamu. Jangan suka mencari orang yang mencintai kamu lebih daripada mencintai Tuhan, karena engkau akan berujung pada kekecewaan. Kalau sudah tahu itu cintanya sejati, yang sudah menikah gak usah baper ya. Waduh, tahu gini ya, coba kalau saya muda sudah dapat nasihat seperti ini gitu kan. Udah, yang sudah menikah ya sudah, udah itu yang terbaik yang Tuhan beri, ngerti?
gitu loh. Sudah disirami terus sekarang, sudah disirami terus dengan apa? Dengan pujian, dengan apresiasi. Belajar untuk berkata thank you pada pasangan kita ya. Apapun yang terjadi bilang thank you, gitu loh. Apapun yang terjadi belajar mengapresiasi pasangan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.